0: Allah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut. Menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
1: terlahir Ustaz, terlahir ya, pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dapat mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang... muda-muda ini.
0: Ya. Awam ini gimana, Ustaz? Ya. Ya, intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Subhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau satu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu, sehingga kita itu membahas apa. Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus, dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lantas suruh wa tubulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban, tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholli rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
6: In tansurullaha yansurkum. ويثبت أقدامكم.
7: Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda binti Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Al-Bayda adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun, dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
8: Di antaranya digelari dengan Zunurain
7: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad SAW.

0: Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulai orang-orang gelisah, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam, maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman, dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat, Fasayakfikahumullah, bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun, ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. atau saum, atau solawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut. Raja Namrud itu taghut. Karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri. Ya, itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun. Itu taghut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan taghut adalah syaitan. Syaitan disebut taghut. Taghut salah satu maknanya adalah syaitan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga taghut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada taghut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu, ya. Tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada taghut tadi.
4: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama diantara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam.

0: Nah, tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu, itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.

0: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi Orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak, sampai rapat benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qawlu Mubin Fi Akhthari Al-Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Kan kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu Mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga. Dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafurur.

0: Seniam selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya karena terlalu sering Allah berikan nikmat berulang-ulang, setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin.

0: Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa rida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِي أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Atau kami yang menurunkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun al-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun al-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun al-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha? Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki. Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya. Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma' min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa innaa la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa innaa la musii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab, artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak Rumor itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu 'azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah SAW pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika." Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailun lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin

الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi
Ini yang kedua, renungilah.

0: kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi, kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban, tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah. Yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya. Dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat. Bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet, jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Go ngapa? Ya. Sudah kita ikhlaskan saja. dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon di Mekah atau nandur kembang di totoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa, tapi masa enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusa ndak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe, Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni. Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper golek nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entung temenan? Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik, akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule, anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Amabad. Hadirin jemaah Masjid Pusdai Bandung, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini untuk sama-sama mendengarkan kajian rutin yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita semua, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Namun sebelum kajian dimulai, izinkan kami dari Yayasan Tarbiyah Sunnah untuk memberikan beberapa informasi sebagai berikut. Informasi yang pertama, alhamdulillah untuk progres pembelian pengadaan kantor Yayasan Dakwah Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang Bandung, sampai saat ini sudah terkumpul uang sebesar Rp20.383.621. Bagi jemaah sekalian yang akan berdonasi, bisa disalurkan ke rekening sebagai berikut: Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7777914760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi selanjutnya untuk kajian rutin bersama Ustaz Yahya Badusalam Hifidzahullah yang tadinya akan dilaksanakan pada tanggal 23 diundur ke tanggal 31 Mei bertempat di Masjid Al-Uqwah pada bada maghrib. Kemudian informasi selanjutnya bagi jemaah sekalian yang ingin berkurban di Yayasan Tarbiyah Sunnah, silakan dapat menghubungi panitia kurban di nomor kontak 0811-216-1476. Kami ulangi kepada jemaah sekalian yang akan ingin berkurban di Yayasan Tarbiyah Sunnah, bisa menghubungi kontak dengan nomor 0811-216-1476. Adapun untuk kurban sapi, masih tersisa untuk kuota 2 orang dan untuk korban domba masih banyak kuota yang tersisa. Sekali lagi dipisahkan untuk mengumumi kontak panitia yaitu 0811-216-1476. Informasi terakhir, alhamdulillah penggalangan dana untuk donasi Radio Tarbiyah Sunnah FM saat ini masih berlangsung dan sudah terkumpul dana sebesar Rp1.241.820.249. Mari kita terus berkontribusi untuk mewujudkan hadirnya Radio FM Tarbiyah Sunnah dan salurkan donasi terbaik hadirin sekalian ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7779514767 atas nama Tarbiyah Sunnah Radio. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada muslimin semuanya yang telah berpartisipasi di program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada jemaah sekalian, sambil menunggu kedatangan Ustadz, kami persilakan untuk merapat duduknya pada ikhwan. Insya Allah saat lagi Ustadz akan tiba di Masjid Pusdai. Silakan bapak-bapak sekalian.

0: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476. Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah azza wajalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah azza wa jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi, fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban, tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811 216 1476.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyisinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh dan yang nge-like-nya tuh. Yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan. Puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi sampai tersentuh. Sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Qur'an? Enggak. Tertipu dia ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Qur'an bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya. Amal baik dan buruknya dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak. Beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan. Ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti ustaz ini memencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin enggak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa enggak? Ya iya. Boleh enggak kita vonis pasti dia ke neraka? Enggak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia taubat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh Nabi-Nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya? Tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud Nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh. Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam salatnya itu yang dilaknat dalam salat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis, pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ya Allah muliakan. Afan sedikit telat, cuma 26 menit. Kita lanjut penjelasan tentang neraka. Neraka azabnya amat sangat dahsyat. Di dalamnya ada beragam bentuk azab yang seluruhnya amat sangat mengerikan, sehingga orang-orang yang masuk ke dalamnya amat sangat ingin keluar dari sana. Apapun yang harus dilakukan, sampai apabila mereka memiliki seluruh kekayaan dunia, mereka mau menebus dirinya dengan semua yang dimilikinya asal bisa terlepas dari azab. Allah berfirman dalam Ali Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekafiran tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi, lalu mereka menebus dirinya dengan emas itu dari azab. Bagi mereka tetap azab yang pedih, dan mereka tidak memiliki seorang penolong pun. Dalam surah Al-Ma'idah 36, innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yaumil qiyamah ma tuqubbila minhum wa lahum adhabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki kekayaan sepenuh bumi lalu diberikan sebanyak itu pula, dua penuh bumi, agar mereka bisa menebus dirinya dari azab pada hari kiamat, maka tidak akan diterima tebusan itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Di dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayusbagu fin nari sibghatan thumma yuqal yabna adam ha ra'aita khairan qatta hal marra bika na'imun qatta fayaqul la wallahi ya rabbi.
6: Nanti di akhirat didatangkan orang ahli neraka yang waktu di dunianya paling senang. Di dunianya mungkin kekayaannya melimpah, kekuasaannya tinggi, pangkat jabatannya tinggi, pengikutnya banyak. Dengan semua yang dimilikinya, dia itu senang hidupnya di dunia. Nggak pernah sakit, ada dokter pribadi. Pola hidupnya dia atur, sehat. Pola makannya dia atur. Semuanya serba menyenangkan dia, paling senang. Tapi ahli neraka karena durhaka. Lalu orang itu dicelupkan ke neraka, satu celupan, satu detik, lalu diangkat lagi. Lalu ditanya, hai anak Adam, kamu pernah merasakan kebaikan sedikit aja waktu hidup di dunia? Kamu pernah merasakan nikmat sebentar saja waktu hidup di dunia? Orang itu menjawab, tidak, demi Allah tidak. Padahal dia orang paling senang. Seumur hidupnya nyaris tak pernah menderita. Tapi karena durhaka, dicelupkan ke neraka satu celupan, lalu diangkat lagi. Satu celupan neraka menghilangkan seluruh memori kesenangan ketika di dunia. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih dari Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, yaqulullahu li ahwani ahli an-nari adzaban yaumal qiyamah. Allah nanti bertanya kepada orang yang paling enteng azabnya di neraka pada hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih." Kalau kamu memiliki seluruh harta di dunia, kamu mau menebus dirimu dari azab dengan seluruh hartamu itu? Dijawab, "Na'am, ya." Apa kata Allah? Aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Dulu waktu kamu hidup di dunia, aku menginginkan darikan sesuatu yang jauh lebih enteng daripada mengumpulkan harta dunia. Memiliki harta sepenuh dunia mustahil, tidak mungkin. Untuk kalangan kita, jangankan seluruh dunia, jutaan aja susah, ratusan juta aja susah, apalagi sepenuh dunia milik kita semua, mustahil. Susah, seumur hidup belum tentu. Kata Allah, aku menginginkan sesuatu yang lebih enteng daripada mengumpulkan seluruh harta dunia. Ketika kamu berada dalam tulang sulbi bapak-bapakmu, yaitu apa? Jangan kamu menyekutukan aku. Hanya itu tuntutan Allah, keinginan Allah. Tapi kamu tidak mau, kamu kekeh menyekutukan aku dengan sesuatu. Akhirnya orang ini kena azab. Dahsyatnya azab neraka sampai-sampai andai dirinya harus mengorbankan semua orang yang dicintainya, mengorbankan ayahnya, ibunya, pasangannya, anak-anaknya, keluarganya, semua manusia, kop, siksa tuh mereka asal saya selamat. Ini saya, mereka tega mengorbankan. Kalau kita di dunia, saking sayangnya ke orang tua, ke anak, ke istri, daripada mereka menderita, lebih baik kita menderita, kan gitu ya, biarlah mereka bahagia. Kita cukup merasa bahagia di atas penderitaan hanya karena melihat keluarga kita bahagia. Itu di dunia. Tapi orang ahli neraka masuk ke dalam neraka ditawari, mau kamu menebus dirimu dengan orang tuamu, ayah ibumu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, agar kamu terbebas, mereka mau. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11, ya waddul mujrimu law yafsadi min adhabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha. Orang-orang durhaka berangan-angan, seandainya mereka bisa menebus dirinya dari azab pada hari itu dengan anaknya, biar anaknya yang disiksa agar dirinya selamat, dengan wasohibatihi istrinya, sok istrinya tak siksa, asal saya selamat, awa akhihi atau saudara kakak adiknya, wa fasilatihi allati tuwi keluarga yang sejak kecil merawat dia, ayah ibunya, wa man fil ardi jami'an, dan semua orang yang ada di muka bumi semua, thumma yunjih, lalu dia selamat, telah ditebus oleh semua orang yang dia cintai, maka pasti dia akan melakukan. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha ladha. Tidak, tidak bisa seseorang lepas dari azab karena kedurhakaannya hanya karena ditebus oleh orang lain yang dicintainya. Inilah kedahsyatan api neraka. Orang ketika di dunia durhaka, terancam azab neraka, tapi kedurhakaannya berbeda-beda. Ada yang hanya kafir saja, tapi dia baik secara sosial, tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, tidak mabuk, tidak zina, tidak mencuri, tidak berjudi, baik ke sesama, hanya kafir saja. Orang yang seperti ini berbeda kadar dosanya dengan orang yang selain kafir juga musuh Islam dan kaum muslimin, juga jahat, juga dia berjudi, mabuk, zina, mencuri. Itu lebih gede dosanya daripada yang hanya kafir saja. Otomatis azabnya di akhirat berbeda juga, bertingkat-tingkat. Karena itulah maka azab di neraka bertingkat-tingkat, ada yang enteng, ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang amat sangat super berat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli neraka, "Inna minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi, wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi, wa minhum man ta'khudhu ila hujratihi, wa minhum man ta'khudhu ila tarqutihi, wa fi riwayah unuqihi." Sesungguhnya ahli neraka ada yang dibakarnya itu sampai ke kedua mata kaki saja, betis ke atas tidak. Ada yang apinya sampai membakar dua lututnya, paha ke atas tidak. Ada yang sampai ke tenggorokannya, ada yang sampai ke tengkuknya, berdasarkan kadar dosa masing-masing. Ada yang paling enteng, paling ringan. Tapi paling enteng, paling ringan juga enggak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Sehebat apapun penderitaan di dunia, jauh lebih enteng, ringan dibanding azab teringan di akhirat. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ahwala ahlin nar azaban yaumal qiyamah la rajulun tuwada'u fi akhmasi qaddamaihi jumrah yaghli minha dimaghuhu." Sesungguhnya ahli neraka yang paling enteng, paling ringan azabnya adalah seseorang diletakkan

Dia orang yang paling enteng ringan azabnya, karena syafaat Nabi SAW. Harusnya Abu Thalib ini berada di tingkat neraka yang paling bawah. Ketika matinya Nabi memintakan ampunan kepada Allah karena jasanya besar, tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi ditolak, malah ditegur. Maka nalin Nabi walladzina amanu ma'ah ayastagfirul musyrikin walau kanu dzal qurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya mintakan ampunan bagi orang musyrik walaupun itu kerabat terdekatnya. Ditegur. Akhirnya Nabi berdoa minta agar azab untuk Abu Thalib dientengkan, diringankan. Dan dikabulkan. Sehingga yang harusnya Abu Thalib berada dalam kerak neraka, neraka yang paling bawah, terangkat neraka yang paling atas dengan azab yang paling enteng. Disebut inna adna ahli nari azaban yanta'ilu bina'lain min nar yagri dimaguhu min hararatin alaihi. Dia memperoleh azab teringan, yaitu diberi sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai otaknya mendidih karena panas, pengaruh panas dari kedua sendalnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laula ana lakana fid darkil asfari minan nar. Seandainya bukan karena aku, Abu Thalib ini harusnya berada dalam neraka yang paling bawah. Jadi kalau ada yang paling bawah, paling enteng, paling hebat siksanya, berarti ada yang lebih enteng, lebih ringan, dan ada yang paling ringan. Ini menunjukkan kadar azab, kadar siksa di neraka itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Karena apa? Karena kedurhakaan manusia juga kadarnya beda-beda. Kalau kejahatannya beda, enggak mungkin azabnya sama. Jangankan Allah yang maha adil atuh. Di dunia aja manusia, hukuman bagi pembunuh yang berencana, dengan pembunuh yang spontan, dengan pencuri, beda kan hukumannya. Adil-adil, teori nama. Walaupun ada orang yang mencuri hanya beberapa buah-buahan bisa 6 tahun tuh, tapi yang koruptor triliunan hanya berapa tahun gitu, beberapa bulan. Enggak adil dalam hal ini mahnya. Tapi dalam hal pembunuh, perampok yang berencana, yang tidak direncanakan, itu beda-beda. Apalagi Allah yang maha adil, beda dosa, beda azab. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan beragamnya azab di neraka. Kata beliau, hadzal bab yadulluka ala anna kufra man kafara faqat laisa ka kufri man tagha wa kafara tamarrada wa asa. Walasaka anna al-kufar fi azab jahannam mutawafitun. Kama qad ulima min dzalika min al-kitab wa sunnah. Semua ayat dan hadis tentang azab neraka menunjukkan kekufuran orang-orang yang hanya kafir saja. Dosanya berbeda dengan orang yang selain kafir dia juga jahat. Dia juga maksiat. Dia juga durhaka, ya kafir, ya mabuk, ya zina, ya judi, ya riba, ya rampok. Wah, itu diborong semuanya. Kadar dosanya pasti lebih besar daripada orang yang hanya kafir tapi baik ke sesama. Maka azabnya juga berbeda. Tidak ragu lagi, orang kafir di dalam neraka jahannam azabnya berbeda-beda sesuai dengan kadar dari

0: dosanya. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, wa'lam anna tafawut ahli an-nar fil 'adzab huwa bihasbi tafawut a'malihim allati adkhalu biha an-nar. Ketahuilah bahwa tingkatan azab ahli neraka di neraka sangat tergantung dari kadar amal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Ada berapa amal, semua dosa itu menjadi penyebab orang itu terancam neraka. Makin banyak dosa, makin besar kemungkinan ke neraka, makin hebat azab bagi orang tersebut. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa iqabu man taghalladha kufruhu wa afsada fil ard wa da'a ila al-kufr kaman laisa kadzalik." Siksa bagi orang yang kekufurannya amat sangat berat, dia mengadakan kerusakan di muka bumi dan mendakwahkan kekufurannya, mengajak orang kepada kekufurannya, azabnya berbeda dengan orang yang kufurnya lebih enteng, lebih ringan. Termasuk orang-orang muslim, ada enggak yang ke neraka? Ada. Berapa lama dan bagaimana azabnya sangat tergantung seberapa banyak dosa yang dia miliki. Kan nanti kita semua pasti ada pahala, ada amal-amal yang menyebabkan kita dijanjikan surga. Kita sholat 5 waktu, kita pelihara sholat sunat rawatib, dijanjikan istana di surga. Kita ngaji seperti ini, dijanjikan surga, dijanjikan diampuni dosa. Kita infak sodakoh, semua kebaikan dijanjikan surga. Tapi kita juga kan suka gibah, kita juga suka dusta, kita juga suka mencela, suka zolim ke orang, kan gitunya. Itu terancam neraka. Dua-duanya ada dalam diri kita. Amal yang dijanjikan surga ada, amal buruk yang terancam neraka juga ada. Jadi kita ke surga apa ke neraka ditimbang. Semua amalan penyebab masuk surga itu melahirkan pahala, dan semua amalan yang terancam neraka melahirkan dosa, ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Jadi kalau orang lebih berat kepada pahala, dia hidupnya bahagia. Dosanya apa? Diampuni, terhapus oleh sebagian dari pahalanya. Innal hasanat yudhibna sayyat. Pahala kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau dihitung dengan angka umpamanya dosa 100, pahala 10.000. Dosanya terhapus oleh sebagian pahala. Ada saldo pahala. Kalau 100, 10.000 dikurangi 100 berapa? 9.900-nya. Saldo pahala ada 9.900. Dia tidak ke neraka, langsung ke surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kalau enteng, pahalanya lebih gede ke dosanya. Pahalanya 100, dosanya 1.000. Pahala yang 100 dipakai menebus 100 dosa. Ada dosa tersisa 900. Pahala habis. Dia masuk neraka. Diazab ya, berapa lama? Allah yang ngatur. Itu berbeda dengan orang yang dosanya 1.000.000. Pahalanya umpamanya cuma 1.000. Pahala habis dipakai menebus sebagian dosa, dosa saldonya gede. 1.000.000 dikurangi 1.000. Antum hitung sendiri, saya malas ngitung. Pokoknya saldo dosanya lebih. gede, maka ini lebih dahsyat dan lebih lama di nerakanya. Ya, padahal dia orang Muslim. Kata Ibnu Rajab, wa kadzalika tafawutu adzabi usatil muhiddin fin nar bihasbi a'malihim. Falaisa uqubatu ahli al-kaba'ir ka uqubati ahli as-shagha'ir. Demikian pula tingkatan azab ahli tauhid yang ahli maksiat di neraka itu tergantung amalnya. Azab untuk para pelaku dosa besar akan berbeda dengan azab bagi para pelaku dosa-dosa kecil. Jadi azab di dalam neraka bertingkat-tingkat berbeda-beda. Karena kadar dosa manusia yang terancam neraka pun berbeda-beda, baik kadarnya maupun banyaknya. Itulah keadilan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa saja bentuk-bentuk azab di dalam neraka? Neraka Jahannam membakar kulit. Kulit itu tempat merasakan sesuatu dari tubuh kita. Di bawah kulit ini ada syaraf-syaraf. Maka kulit yang merasakan, disentuh terasa. Kalau dibakar terasa panas, ditempel es terasa dingin, dicubit sakit. Konon katanya, konon ya, tapi jangan dicoba deh. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya, daging dipukul-pukul gak akan sakit katanya. Tanya ke ahli syaraf, ke ahli kulit. Karena itu maka di akhirat setelah kulit-kulit manusia terbakar di neraka, Allah ganti dengan kulit yang baru. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas hadis ketebalan kulit ahli neraka kan setebal 3 mil. Tebal bingit biar agak lama bertahannya. Biar azabnya lebih terasa. Setelah kulitnya habis terbakar, Allah ganti dengan kulit yang baru. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 56, kata Allah, innal ladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihi nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit-kulit mereka itu habis terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka tetap merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Ini jenis azab yang pertama, dibakarnya kulit sampai habis diganti dengan yang baru, bakar lagi ganti, terus tidak ada akhirnya. Sehingga ahli neraka terus-terusan merasakan azab yang tidak ada hentinya. Kedua, sahar. Sahar itu luluh lantak seluruh bagian dalam dari tubuhnya. Jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, hatinya, ususnya, terus semuanya. Kenapa? Karena mereka itu dibanjur, dituangkan air super panas ke atas wajahnya, namanya hamim. Saking panasnya ini hamim, andai satu tetes hamim diteteskan ke atas kepalanya, tembus ke tengkoraknya, terus sampai ke perutnya dan jatuh lagi netes ke bawah. Menghancur luluhkan seluruh isi tubuh manusia. Itu satu tetes. Bayangkan kalau dibanjurkannya dalam jumlah yang lebih banyak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 19. Kata Allah, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُتِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. Orang-orang yang kafir akan dipotongkan, akan dijahitkan, akan dibikinkan pakaian dari api neraka. Pakaiannya juga dari api. Dipakai ya otomatis seluruh tubuhnya terbakar, lalu dituangkan dari atas kepala-kepala mereka hamim, air yang sangat panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, menghancur luluhkan seluruh isi perut mereka dan kulit-kulit mereka. Itu Al-Quran. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, innal hamima la yusabu ala ruusihim fa yanfudhu hatta yakhlusu ila jawfihi fa yaslatu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamai wa huwa sahar thumma ya'udu kama kana. Sesungguhnya hamim itu air yang sangat panas, dituangkan ke atas kepala mereka, ahli neraka, menembus sampai ke bagian dalam dari badannya, menghancur luluhkan semua isi badannya, kemudian menetes lagi ke bawah kedua kakinya dalam keadaan seluruh bagian dalamnya sudah hancur. Mati enggak? Enggak. Allah kembalikan lagi seluruh isi badannya seperti semula. Lalu diulang lagi. Dituangkan lagi air. Terus dan terus begitu. Setiap kali hancur, Allah kembalikan seperti semula. Ini jenis yang kedua dari azab sahar. Meluluh lantakan, menghancurkan semua bagian dalam dari tubuh. Ketiga, lafah. Apa makna lafah? Membakar. Dan yang dibakar salah satunya bagian yang paling dimuliakan dari tubuh manusia. Apakah itu? Wajah. Bagian yang paling dimuliakan dari tubuh orang adalah wajah. Karena itu Nabi SAW melarang memukul wajah. Kalau suami mau memukul istrinya karena istrinya super pika sebelin, nusyuz, dinasihati sudah, dipisah tempat tidur sudah, malah menjadi-jadi. Boleh dipukul? Boleh. Ayat itu Al-Quran Surah An-Nisa 34, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka, nusyuz ke suaminya, fa'idhuhuma, papatahan, nasihati. Kalau tetap durhaka, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Semoga dengan itu dia kapok lalu berubah menjadi baik. Tapi begitu pisah tempat tidur malah keenakan, kesenangan, tetap tambah durhaka, wadribuhunna, pukul mereka. Boleh suami memukul istri kalau sudah sampai pada taraf seperti itu. Tapi itu jurus terakhir. Yang pertama dinasihati, dibimbing, dibina. Tapi tidak berubah juga, pisah tempat tidur. Selama pisah tempat tidur, la yukallimuha wa la yuhadditsuha, kata Ibn Abbas. Enggak boleh diajak bicara, biarkan saja. Kalau begitu juga masih durhaka, silakan pukul. Tapi jangan memukul bagian wajah atau kepala. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Di neraka, semua ahli neraka dihinakan. Dalam bentuk apa? mereka berjalan dengan wajah, bukan dengan kedua kaki. Selain berjalan dengan wajahnya itu, oleh Allah dibutakan, dibisukan, ditulikan. Penderitaan psikis dan penghinaan yang sangat rendah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra 97. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri di atas wajah-wajah mereka. Berdiri berjalannya itu dengan wajah. Dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Tempat mereka di jahannam. Setiap kali api jahannam itu berkurang, kami tambah lagi nyalanya menjadi lebih besar. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kaifa yaqumuna ala wujuhihim wa yamsun. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang bisa berjalan berdiri di atas wajahnya? Sehebat-hebat ahli akrobat di dunia, belum pernah ada orang yang berjalan dengan wajahnya. Dengan kaki ada, dengan egrang ada, tapi dengan wajah enggak ada, rusaklah wajahnya. Kok bisa orang berjalan dengan wajah di akhirat? Apa kata Nabi SAW? Allahul ladzi amsha ala rijlaihi fid dunya huwa qadirun ala ayyumsiya ala wujuhim fil akhirah. Allah yang telah membuat manusia berjalan di muka bumi di atas kedua kakinya, pasti mudah mampu bagi Allah membuat orang berjalan dengan wajahnya. Itu urusan Allah, kita enggak perlu ikut-ikut mikir gimana caranya. Bukan urusan kita, kita enggak akan mampu. Allah Maha Kuasa. Dalam surah An-Naml 90 Allah menyatakan wa man jaa'a bisayyi'ah fakubbat wujuhum finnar hal tuzauna illa ma kuntum ta'malun. Siapa orang yang kelak datang dengan membawa dosa yang banyak, fakubba wujuhuhum finnar, maka wajah mereka itu dipolak-balikkan di atas api neraka. Pernah melihat ada orang yang membakar baik ikan, sate, kambing, dibolak-balikan sampai matang, sampai gosong. Itu enggak seberapa, cuma arang. Ini di akhirat, di neraka, di api, bukan arangnya. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya 39 Allah pun menyatakan law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihimun nar wala an dhuhurihim wala hum yunsarun. Seandainya orang-orang kafir itu tahu ketika mereka di akhirat tidak bisa menghindarkan wajah-wajah dan punggung mereka dari api neraka, dan mereka tidak bisa tertolong, tidak ada pertolongan untuk mereka dari hal itu. Wajahnya dibakar, punggungnya juga dibakar, dan mereka itu tidak bisa berpaling menghindar dari hal itu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 104, talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Wajah-wajah mereka itu oleh Allah dibakar dengan api lalu cacat, rusak seluruh bagian yang ada di dalam wajahnya, matanya, hidungnya, bibirnya cacat. Kebayangkan bagaimana rasanya kalau wajah dibakar. Habis seluruh bagiannya, lalu Allah kembalikan seperti semula, lalu dibakar lagi. Selain itu, pakaian mereka juga bukan dari kain seperti yang kita pakai sekarang. Tadi disebut ada yang dari api, ada juga yang dari ter, dari qatiran. Ter itu atau qatiran itu logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Pasti panas, super panas, mungkin 1000 derajat Celcius ke atas yang membuat logam besi bisa mencair. Panasnya enggak ketulungan. Itu dijadikan sebagai bahan baju lalu dipakaikan. Kebayang bagaimana pengaruhnya ke dalam badan. Terus wajah mereka pun hanya karena, apa kata orang Sunda mah, kena heabna, panas, itu sudah hancur semua bagian wujud. Heabnya itu apa? Hawa ya? Apa? Pusat? Hembusan. Tiupan atau etama. Hawa. Heab, ngeheab gitu. Hawa panas na ngeheab. Dalam surah Ibrahim 50 Allah menyatakan sarabiluhum in qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari qatiran. Qatiran itu adalah logam yang mencair saking panasnya. Lalu wajah mereka itu ditutupi dengan api neraka. Dalam surah Al-Ahzab 66, mereka berteriak menyesal setelah memperoleh azab itu. Kenapa dulu waktu di dunia tidak iman, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Sebagaimana Al-Ahzab 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Pada hari itu wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Mereka menjerit sambil berkata, aduh celaka kita, seandainya dulu kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sampai Imam Al-Qurtubi menyatakan, ara'aita kaifa yuqallabul laham 'alan nar wa samak fil maqli. Kadzalika tuqallabu wujuhum finnar na'udzubillahi min adzabin nar. Tidakkah engkau perhatikan ketika orang membakar daging kambing bakar atau ikan di atas pembakaran dibolak-balikan, padahal bukan di atas api, hanya di atas arang yang membara ya. Apinya diusahakan jangan menyala. Arangnya aja, baru dengan panas aja udah gosong, udah mateng tuh. Ini bayangkan dengan api. Inilah bentuk ketiga dari azab, yaitu dibakar. Yang keempat, as-sahab. As-sahab maknanya adalah digusur. Apa yang digusur? Diseret ya. Kedua kakinya digusur, wajahnya itu tergusur, tergerus di atas tanah. Tapi bukan tanah, ini api neraka. Dan kadang-kadang air yang sangat panas masukkan wajahnya ke air yang sangat panas, hamim tadi. Kemudian digusur, lalu berpindah ke api neraka, digusur lagi. Dan bukan hanya itu, ditambah dengan dibelenggu dengan rantai besi yang amat sangat kuat. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa ayat, di antaranya surah Al-Qamar mulai 47 sampai 48. Allah menyatakan, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Yauma yushabu finnari ala wujuhim dhuku massas saqar. Sesungguhnya orang-orang durhaka, mereka berada dalam kesesatan dan di atas neraka sa'ir. Pada hari itu mereka digusur di atas api neraka di atas wajahnya, lalu dikatakan, rasakan oleh kalian sentuhan neraka saqar. dalam keadaan sambil dibelenggu sebagaimana dalam surah Ghafir 70-72 kata Allah fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamim thumma finnar yusjarun. Kelak mereka akan tahu ketika belenggu-belenggu ada di atas tengkuk mereka. Belenggu itu kan mengikat tangan. Tangan ini dari mulai pergelangan sampai sikut dibelenggu dengan besi dua-duanya, lalu kedua tangannya itu disambungkan dengan rantai besi, disatukan ke tengkuk begini. Jadi ketika belenggu yang membelenggu kedua tangannya disimpan, disatukan dengan tengkuknya, yushabuna fil hamim thumma finnari yusjarun. Mereka diseret di atas air yang sangat panas lalu dibakar di atas api. Kata Qatadah, yushabuna marrah finnar wa fil hamimi marrah. Kata Qatadah, kadang-kadang digusurnya di atas api, kadang-kadang di atas air yang sangat panas. Bolak-balik begitu. Dan itu salah satu bentuk azab yang tidak ada duanya di dunia. Bentuk kelima dari azab adalah taswidul wujuh. Wajahnya dihitamkan. Dan hitamnya wajah mengekspresikan penderitaan yang luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih, ada juga wajah-wajah yang hitam. Kata Ibnu Abbas, wajah yang putih itu wajah-wajah Ahlus Sunnah. Wajah-wajah yang hitam itu wajah-wajah Ahlul Bid'ah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Adapun orang-orang yang hitam wajahnya, dikatakan kepada mereka, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Kenapa kalian kufur setelah beriman? Rasakan oleh kalian azab karena kekafiran kalian. Kadang-kadang oleh Allah diungkapkan hitamnya wajah itu ibarat gelapnya malam yang sangat kelam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus 27, walladzina kasabu sayiat jazaa'u sayiati bimitsliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhum qita'an minal laili mudhlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, balasan atas dosanya adalah yang setimpal. Kehinaan meliputi mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari azab Allah. Seolah-olah wajah-wajah mereka itu ditutupi oleh penggalan malam yang gelap gulita, hitam. Merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini bentuk yang kelima. Bentuk yang keenam. Api mengitari seluruh arah dari badannya, dari depan, belakang, dari atas, dari bawah juga seperti itu. Kiri, kanan, semuanya diliputi oleh api. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat, di antara surah Al-Baqarah 81, bala man kasaba sayiatan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, ya, siapa orang yang melakukan kejahatan, seluruh dirinya diliputi oleh beragam kesalahan. Kata Imam Al-Qurtubi, maknanya dia melakukan beragam jenis dosa. Tidak hanya satu jenis dosa. Kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, satang dirumpak. Mereka tidak beribadah, semua perintah Allah diabaikan, semua larangan Allah dilanggar, beragam dosanya. Disebut seluruh dosanya meliputi dirinya, maka mereka pun akan diliputi oleh siksa dari seluruh arah. Dalam surah Al-A'raf 41 Allah menyatakan, lahum min jahannama mihad, lahum min jahannama mihad wa min fauqihim ghawash. Bagi mereka di neraka jahannam ada mihad dan di atas mereka ada ghawash. Ghawash itu api yang datang dari atas, mihad adalah api yang datang dari bawah. Sebagian ulama ahli tafsir menyatakan bahwa mihad adalah alas untuk tidur, sedangkan ghawash adalah selimut yang menutupi dari atas. Sebagaimana kita tidur, alas kita kasur atau tikar atau karpet. Terus diharudum ku selimut menutupi seluruh tubuh. Dari atas tertutup, dari bawah juga tertutup. Bedanya kalau di neraka jahanam semuanya dari api. Alas tidurnya dari api, selimutnya dari api. Dari bawah alasnya adalah mihad, dari atas selimutnya adalah ghawash, semuanya dari api. Disebutkan dalam Al-Ankabut 55, yauma yaghshahumul adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari itu azab menutupi mereka, dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka. Dalam surah At-Taubah 49, wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Neraka jahannam meliputi seluruh tubuh orang-orang kafir. Dalam surah Al-Kahfi 29, selain mereka diliputi oleh api neraka, mereka merasakan kehausan yang amat sangat. Mereka berteriak meminta minuman dan diberi minuman itu. Tapi minuman di neraka panasnya juga luar biasa. Begitu didekatkan, belum diminum, baru didekatkan ke wajahnya, uap dari air itu sudah meluluh lantakan semua bagian wajahnya. Belum diminum, apalagi kalau diminumkan. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 29, inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang zalim neraka. Nyalanya meliputi, menutupi seluruh tubuhnya. Kalau mereka berteriak minta minum, mereka diberi minum air panas. Kalmuhli. Seperti muhal. Muhal itu minyak yang mendidih. Bukan minyak, dedak dari minyak, apa ya, jalantah gitu. Tapi panas, mendidih dan berwarna merah saking panasnya. Jalantah yang panas mendidih saking panasnya sampai memerah, dikasih muha yashwil wujuh, baru didekatkan ke wajahnya terbakar seluruh wajahnya, belum diminumkan. Bisa syarab wa sa'at murtafaqa, itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal. Itulah bentuk yang ke-6 dari azab. Bentuk yang ke-7. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Jadi bentuk-bentuk azab ini masih banyak yang belum terbahas. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Apakah orang yang masuk neraka untuk menebus dosanya juga sama tubuhnya berubah jadi besar seperti ahli neraka? Iya, orang muslim yang karena terlalu banyak dosanya masuk dulu ke dalam neraka, pas di neraka mah tubuhnya membesar seperti ahli neraka yang lain. Bagaimana dengan ahli surga? Apakah tubuhnya juga berubah? Ya, ahli surga tubuhnya seukuran Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan. Setinggi 60 hasta. Hampir 30 meter. Satu hasta itu hampir setengah meter. 60 hasta berarti hampir 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam mau masuk ke masjid ini enggak muat tuh. Kalau tingginya 30 meteran, berarti bagian tubuhnya juga besar. Enggak mungkin tubuhnya sebesar kita tingginya 30 meter. Atau sama tangkal kelapa. Tiang listrik. Pasti tubuhnya juga menyesuaikan. Ahli surga akan seukuran itu. Dan usianya juga seusia Nabi Adam ketika diciptakan, sekitar 30 tahun usianya. Walaupun kita sekarang sudah tua, 70-80 tahun lalu mati, nanti kalau ke surga mah berubah lagi seperti usia 30 tahun dengan ukuran hampir 30 meter. Jadi yang 30 meter itu ahli surga, bukan Allah. Sebab ada di media sosial tuh, Tuhan Wahabi itu 30 meter. Mereka salah sangka karena gak pernah ngaji, gak pernah hadir di pengajian. Jadi salah sangka, lalu dengan pedenya kekeliruan mereka, mereka expose di media massa, di media sosial. Ya, ahli surga akan berubah. Tidak, kita mah kurang 2 meter juga ya. Saya 172 kilometer. 172 cm. Enggak sampai 2 meter. Jarang yang 2 meter. 180 aja jarang. Nanti di surga, yang semoga Allah memasukkan kita semua ke surga, akan setinggi 30 meteran ya, insyaallah. Bagaimana dengan orang yang pernah melakukan dosa besar di dunia juga disiksa di neraka walaupun sudah tobat sebelum meninggal? Kalau sudah tobat terhapus. Yang terhapus catatan, termasuk azab yang tadinya akan ditimpakan baik di dunia, di alam kubur, termasuk di akhirat, terhapus. Tidak akan lagi ada catatannya, tidak akan ada lagi azab di akhirat. Kalau sudah tobat sebelumnya, jangankan dosa besar. Baik dosa besar umpamanya merampok, umpamanya mabuk, umpamanya berzina, umpamanya riba. Musyrik sebagai dosa terbesar, kalau tobat sebelum mati pasti diampuni. Kafir aja. Tapi sebelum Islam, sebelum mati dia masuk Islam, dihapus semua dosanya. Tak akan ada lagi azab di akhirat bagi orang seperti itu. Apakah di surga dan neraka sudah ada isinya? Ada. Siapa? Pertama, para malaikat yang ditugaskan di sana. Kedua, kalau di surga ada bidadari-bidadari surga. Sekarang sudah ada? Ada. Dari mana kita tahu? Sotoy amat. dari hadis Nabi SAW, beliau menyatakan, la yu'dhir rajulu la yu'dhir rajul la tu'dhi rajula imra'atu fid dunya illa qalat imra'atu fil akhirah min huril ain la tu'dhihi qatalakillah. Tidak ada seorang pun perempuan yang menyakiti suaminya di dunia kecuali istri dari lelaki itu di akhirat, di surga, berupa bidadari surga berkata, la tu'dhihi qatalakillah, jangan kamu sakiti, semoga Allah memerangimu. Dia hanya sementara di sampingmu, sebentar lagi akan datang kepadaku. Ini menunjukkan sekarang kita hidup di dunia, istri kita sudah ada di surga kalau ke surga. Mengawasi kita terus. Kalau istri kita menyakiti kita, ada yang membela, kalem, tenang. Jadi kalau kita lagi puyeng, pusing, lapar, capek, istri kita ngewak-wak, senyum aja. Jangan dengarkan dia, anggap radio butut. Bayangkan istri kita di surga mengawasi kita, membela kita, memaki istri kita, senyum kita. Gak akan sakit hati insya Allah. Teori nama gitu ta. Jadi surga sudah ada bidadari, ada wildan, pelayan-pelayan, dan ada beberapa malaikat yang ditugaskan. Di neraka ada malaikat yang ditugaskan. Di neraka ada juga binatang-binatang penyiksa, ular, kalajengking, dan alat-alat penyiksa. Itu isinya tuh. Adapun manusia yang pernah hidup di dunia, sekarang mati, sudah ribuan tahun yang lalu mati, belum ada yang ke surga dan ke neraka. Mereka menunggu di mana? Di alam kubur. Waktu kita membahas tentang alam kubur, kita sudah merangkan ada 5 golongan kondisi manusia di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul ada di Ar-Rafiqul A'la, nama tempat terindah yang ada di alam kubur. Kita enggak bisa ke sana. Itu khusus para nabi, para rasul. Kedua, para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung hijau beterbangan kian kemari di taman-taman surga. Ketiga, orang mukmin yang soleh tapi tidak mati syahid. Mereka akan juga menjelma menjadi burung hijau dan menclok bergelantungan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak syuhada atau enak orang yang soleh? Ya syuhada berterbangan ke sana kemari ya. Keempat, orang mukmin ahli maksiat dan dosanya lebih gede daripada pahalanya, mereka akan mengalami azab kubur. Kelima, orang kafir, mati dalam keadaan kafir, mereka diazab di alam kubur dengan kadar azab yang lebih dahsyat. Inilah 5 kondisi manusia di alam kubur. Semua belum ada yang ke surga, belum ada yang ke neraka sebelum kiamat nanti. Tapi surga dan neraka sudah ada isi, sudah ya. Isinya tadi yang diterangkan. Nanti lebih detail kita akan bahas ketika menerangkan tentang surga. Apa hukumnya menyukai orang non-muslim? Contoh seperti artis Korea, K-pop. K-pop itu naon? Grup band gitu. Karena pada saat ini banyak sekali anak-anak yang menyukai artis-artis non-muslim. Musibah. Tidaklah mereka menyukai orang-orang non-muslim kecuali karena kelebihan mereka dalam keburukan. Kemampuan nyanyinya, kemampuan aktingnya, peran mereka di dalam drakor-drakor yang dimainkan mengundang simpati kan gitu ya. Kenapa suka? Karena sering nonton. Kenapa sering nonton? Karena suka terhadap tontonan. Itu bahaya. Kalau umpamanya enggak suka, enggak akan kenal dengan yang namanya K-pop tadi, dengan nama artis Korea tadi. Enggak. Kalau umpamanya konsumsi hariannya itu sirah para nabi, para sahabat, para ulama, mereka akan lebih mengenal nama-nama para sahabat, para nabi, para ulama, dan seterusnya. Lalu akan mengidolakan mereka, mengidolakan para nabi, para sahabat, para ulama. Jadi siapa yang kita favoritkan, yang kita idolakan, sangat tergantung dari informasi yang sampai kepada kita. Mengidolakan artis Korea menunjukkan informasi tentang mereka itu jauh lebih banyak. Tiap hari, bukan tiap hari, siang malam nonton drakor sampai khusus beli kuota untuk itu. Semalaman begadang, ngantuk dibelel-belel tuh, ya. Jadi mengidolakan mereka itu sekedar buah dari keburukan mereka selama ini. Apa keburukannya? Terlalu sering melihat tontonan mereka, dan ini buruk, ya. Enggak boleh. Terakhir, saya baru hijrah kurang lebih 3 bulan. Apa yang harus dilakukan untuk kajian yang lama? Apakah diberhentikan total atau masih bisa hadir? Maksud kajian lama itu selalu sering menghadiri kajian-kajian yang gado-gado, ada kajian yang pakai jogetnya, solawatannya, cingkrak-cingkraknya, ada gitu. Atau mengajarkan politik. Itu biasanya orang yang pernah gabung ke dalam sebuah pergerakan tertentu. Kajian ada halaqoh-halaqoh. Kajian itu tidak pernah lepas dari politik. Perkembangan politik di sini, kemudian mereka apa? Analisa dengan Al-Quran Sunnah versi mereka. Itu saja. Jarang tauhid, jarang manhaj, jarang akidah, ibadah, dan seterusnya. Sampai pernah ada seseorang datang ke saya. Ayahnya itu salah seorang tokoh pergerakan. Saya enggak perlu sebut, kalau sebut pasti tahu. Dia datang konsultasi, saya stres. Kenapa? Karena saya anak ini setiap kajian itu politik sampai mau meledak, saya katanya. Sampai saya mau murtad, katanya. Ya, pernah ada kajian akidah tauhid. Kalau tahu akidah tauhid selalu dihubungkan dengan politik, selalu begitu. Sampai memahami tauhid pun tidak hanya 3 tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tambah tauhid mulkiyah. Makna mulkiyah, tidak ada penguasa di muka bumi selain Allah. Padahal tauhid mulkiyah sudah tercakup dalam tauhid rububiyah. Lalu digiring kepada masalah politik. Kalau tauhid mulkiyah artinya menjadikan Allah satu-satunya raja di muka bumi, maka wajib semua aturan itu diterapkan. Lalu dibawa ke ranah politik, macam-macam seperti itu, ya. Itu tidak boleh lagi kita hadiri, karena mereka memahami nas, ayat, hadis dengan ro'yu yang mereka giring kepada obsesi mereka, kepada tujuan cita-cita dunia mereka, tidak didasarkan kepada rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di mereka tidak ada kajian kitab. Kalau toh kajian kitab, buku-buku tulisan tokoh-tokoh kontemporer mereka, bukan kitab-kitab ulama salafus soleh zaman dahulu. Jadi tidak boleh lagi kita menghadirinya. Ayat menyatakan fala taqudu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Kalau kamu nanti dilupakan oleh setan duduk lagi, idza mithluhum, kamu sama seperti mereka. Jadi hijrah itu adalah man hajara manahallahu wa rasul. Hijrah itu meninggalkan apapun yang Allah larang, yang Allah, yang Rasul larang, itu hijrah. Kalau Allah dan Rasulnya melarang hadir di tempat-tempat yang menerangkan kebatilan, maka tidak boleh hadir, ya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476. Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih.

0: dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian

0: mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, di antaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung, bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Sholatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya, ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami.
3: Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insya Allah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat, bahkan juga mengandung ibadah sosial yang sangat tinggi. Yuk bagi jamaah yang ingin menyalurkan, menitipkan hewan kurban, hubungi Yayasan Tarbiyah Sunnah yang siap melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini sesuai dengan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahlih, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-azim innallaha huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin

sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jama'ah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak.

0: hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepadaku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
0: Dan penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi, katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan. Khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis, gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Itu ya, kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyian. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka.

0: Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali, gedor-gedor, mama maafkan saya, ummi ampuni saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholat. Dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi. Hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa Semesta Alam. Ar-Rahmanirrahim, terus Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut, selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya, sujudnya tambah dengan doa. baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan al-Islam ma'as sunnah adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Islam wa sunnah adalah nikmat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang telah ia anugerahkan, agar bangga, gembira dan bahagia dengannya. Karena nikmat Islam dan As-Sunnah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Allahu Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhanika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla Jalaluh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhanika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dengan fadlullah dan rahmat yang telah ia berikan kepada mereka, hendaknya mereka gembira, bangga. Ini adalah kegembiraan dan kebanggaan yang mulia, kata Imam Ibn Al-Qayyim. Karena fadlullah dan rahmatnya itu lebih baik dari dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan di dalam beberapa kitab beliau seperti Ijtima'ul Juyush dan juga kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah. Beliau mengatakan, laqad darat aqwalus salaf, telah ternukil secara masyhur dari para salaf, ulama kaum muslimin dahulu, bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah. Maka barang siapa saja yang telah Allah anugerahkan kepadanya nikmat Islam dan nikmat As-Sunnah, hendaknya dia gembira, bahagia, bangga. Bukan justru minder, tidak pede dan malu diketahui oleh

orang-orang yang mereka mengucapkan dua syahadat dan mengaku muslim. Saya ulangi, jangan justru malu, tidak pede dan malu dengan nikmat Islam dan sunnah di hadapan orang-orang yang mereka sendiri mengaku diri mereka sebagai muslim. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena hari ini sebagian orang malu dengan nilai-nilai Islam dan sunnah pada dirinya bukan karena di depan orang kafir. Justru dia malu, minder dan tidak pede dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah pada dirinya ketika dia berada di depan orang-orang yang mereka mengaku diri mereka muslim, mengucapkan dua syahadat dan salat lima waktu. Justru tetapi tatkala pertanyaan yang sama ditujukan kepadanya dan dia sedang di luar masjid, sedang di dalam sekolahnya, sedang di kampusnya, di dalam sebuah kafe atau resto, maka dia tidak lagi berani membawa nama Islam dan sunnah. Mungkin dia akan menjawab, ini lagi tren sekarang. Ini model lagi, ya, lagi tren sekarang. Bahkan artis-artis kelas Hollywood sekalipun sekarang sudah seperti ini celananya. Dia tidak berani lagi membawa nama Islam dan sunnah. Bahkan yang lebih buruk dari itu, bukanlah mereka yang tidak berani dan tidak percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah, tetapi justru menyesal kenapa terlalu cepat mengenal dan mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang lebih buruk lagi dari golongan yang kedua ini adalah mereka yang menyalah-nyalahkan nilai-nilai Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepadanya atas hilangnya sebagian dunia yang pernah ia miliki, atau karma belum tercapainya dia terhadap sebagian dunia yang dia inginkan. Maka Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepadanya menjadi korban caci makian dan penyalahannya. Coba kalau saya tidak terlalu cepat tahu riba itu haram, mungkin saya sudah punya rumah. Ini gara-gara saya sudah tahu riba haram, akhirnya saya belum punya ini dan belum punya itu. Gara-gara saya menutup aurat saya, gara-gara saya mengamalkan sunnah Nabi ini, akhirnya dunia saya yang ini menjadi hilang, yang ini menjadi berkurang, yang ini menjadi enggak dapat. Subhanallah. Yang pertama tadi sekedar malu, yang kedua tadi menyesal terlalu cepat mengenalnya, dan yang ketiga ini justru menyalahkan Islam dan sunnah yang telah Allah berikan kepadanya atas hilang atau perginya sebagian dunia yang pernah ia miliki, atau karena belum tercapainya dia terhadap sebagian dunia yang ia inginkan, yang nilainya tidak melebihi bahkan tidak menyamai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati." Katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya. Hendaknya ke mereka gembira dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah berikan kepada mereka, hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Al-farah itu boleh diterjemahkan bangga, bahagia, gembira. Tetapi tidak tepat diterjemahkan dengan kalimat angkuh, karena angkuh dalam bahasa kita Indonesia identik dengan negatif. Falyafrahu, justru Allah memerintahkan dia untuk bangga, gembira, bahagia, bukan justru minder, bukan justru menyesal, apalagi menyalahkan nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah berikan karena hilangnya sebagian dunia yang pernah ia miliki. Nah, kemudian Allah mengatakan, kenapa dia harus bangga? Kenapa dia harus bahagia dengan nikmat Islam dan sunnah? Karena kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah berikan kepadanya itu lebih mulia, lebih mahal, lebih baik, lebih penting daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Karena dunia beserta isinya apabila tidak menuntun kita, mendekatkan kita kepada Allah, atau tidak dapat kita jadikan sebagai sarana menuju akhirat, itu tidak memiliki nilai satu.

satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala sekalipun. Itu yang mubahnya. Apalagi yang haramnya. Yang mubahnya, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai saran untuk beribadah kepada Allah, masih bernilai mubah. Apalagi yang haram. Kecuali yang digunakan di jalan ketaatan kepada Allah. Nabi mengatakan, "Law kanatid dunya tazinnu 'indallahi janaha ba'dhatin lama saqa minhal kafir syurbatama." Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang dihasankan oleh Muhaddisul 'Asr wa faqiha Al-Imam Nashiruddin Al-Albani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Seandainya dunia beserta isinya memiliki nilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, sungguh Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun hanya seteguk. Inilah nilai dunia beserta isinya di sisi Allah Jalla wa'ala. Tatkala tidak mendekatkan kita kepada Allah dan tidak dapat kita jadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah Jalla jalaluh. Maka yang Allah Jalla wa'ala mengatakan, nikmat Islam dan sunnah yang telah Allah berikan itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Seandainya seseorang mati karena kelaparan, karena kehausan, dan dia mati tidak memiliki pakaian sehelai benang pun karena miskinnya dia. Mati tidak punya rezeki meskipun itu mustahil. Karena Nabi mengatakan, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila ruzquh." Tiada suatu jiwa yang mati kecuali telah disempurnakan rezekinya. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Al-Aqidah Al-Wasithiyah, seandainya mungkin, walaupun ini mustahil, dia mati tanpa rezeki, semakna ini, tetapi dia mati membawa akidah yang lurus, dia mati membawa Islam, dia mati membawa sunnah, maka dia telah mati dengan membawa sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, kata Nabi kita. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah itu dalam urusan agama kami. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fi din. Semua musibah itu ringan, itu kecil. Terbakarnya rumah, hilangnya pekerjaan, ditinggalkannya dia oleh anggota keluarganya. Semua musibah itu ringan, itu kecil, kecuali musibah dalam urusan agama. Tergantinya tauhid dengan syirik, tergantinya sunnah dengan bid'ah, dan tergantinya kesalehan dengan kefasikan. Inilah musibah yang sesungguhnya. Yang Nabi katakan di dalam doanya tadi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu dalam urusan agama kami. Maka ikhwanil karam wa akhwati al karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ana ingin menyadarkan diri ana pribadi yang pertama kali, antum dan antuna yang ana cintai karena Allah Jalla wa Ala, thanian, bahwa sebesar-besar nikmat dari Allah kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Coba antum lihat jumlah manusia di dunia ini. Sebagian orang menyebutkan dalam surveinya, jumlah manusia di dunia ini kurang lebih 7 miliar. Yang berstatus agama Islam hanya 1,5 miliar kurang lebih. Hanya 1,5 miliar. Dan dari 1,5 miliar ini yang benar-benar menjalankan Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih sedikit lagi. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dari 1,5 miliar ini. Sementara Islam, ya Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayral Islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil. Karena Allah jalla jalaluhu berfirman, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Di dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang beriman bihi kepada Nabi

kita sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, menolong beliau dan mengikuti cahaya yang beliau bawa daripada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang bertentangan dengan jalannya Ar-Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan kaum mukminin ketika ayat ini turun tiada lain selain mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling, artinya semakin hari dia semakin sesat, dan kelak kami akan seret dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Al-Imam Al-Barbahari di awal-awal kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang sesungguhnya adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Maka Islam yang Allah maksud di dalam firman-Nya innad dina indallahil Islam adalah as-sunnah. Dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam ketika mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor 14 atau 28 di dalam Al-Arba'in, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, beliau mengatakan bahwa ini maksud dengan kalimat as-sunnah di dalam bahasa ulama dahulu, ulama salaf, adalah beragama mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalannya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi umat Islam yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, kullun khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, hadis-hadis sahih yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda yusma'ul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum, ilmu itu didengar dari kalian, dari orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian tabi'un, dan dari orang-orang yang telah mendengarnya dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian tabi'ut tabi'in. Inilah yang dimaksud dengan as-sunnah di dalam bahasa ulama salaf. Dan Al-Imam Al-Barbahari mengatakan al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ina ingin menyadarkan diri ana pribadi, antum dan antunna semua yang ana cintai karena Allah Jalla Jalaluh, bahwa tiada nikmat yang lebih besar, yang lebih mahal dan yang lebih kita butuhkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita setelah nikmat Islam dan As-Sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Perhatikan bahasa Nabi, Nabi mengatakan khairan, kebaikan, isim nakirah, man fi siyaqil istifham, di konteks al-istifham. Dan hal yang dimaklumi di dalam ilmu sastra Arab, ismun nakirah fi siyaqil istifham tufidu al-umum, tufidu al-istighraq. Kata yang nakirah, yang umum, disebut atau diletakkan pada konteks istifham, maka kata yang umum tadi, kata yang nakirah tadi memiliki makna yang luas mencakup seluruh jenisnya.

Oleh karenanya sebagian ulama seperti Ibnu Bil Ilm, "Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa 'alaihi bil ilm." Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaknya dia menuntut ilmu agama. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia menuntut ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan ismun nakira fi siyaqin nafs wa hiya tufidul umum ifaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, "Faman utiya al-ilma faqad utiya al-khaira kullahu wa man hurimahu fa huwa al-mahrum." Barang siapa yang telah diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan seluruh kebaikan. Kenapa beliau mengatakan seluruh kebaikan? Karena nakirah di sini fi siyaqi al-istifham. Wa nakirah fi siyaqi al-istifham tufidul umum. Maka beliau mengatakan, "Faman utiya al-ilm faqad utiya al-khaira kullahu." Barang siapa yang telah diberikan ilmu, maka sungguh dia telah diberikan semua kebaikan. Karena kebaikan dunia dan akhirat tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan ilmu agama. Wa man hurimahu fahuwal mahrum. Oh, kama qal. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Fahuwal mahrum. Nah, fahuwar rajul, yani kullur rajul. Itulah orang yang paling merugi. Orang yang paling sengsara. Karena ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah. Jalan menuju syurga Allah yang begitu sulit, yang begitu berat, akan menjadi mudah karena ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah jalan di sini kata para ulama mencakup tariqan hissiyan wa tariqan ma'nawiyan, jalan yang konkret dan jalan yang abstrak. Jalan yang konkret, yang menempuh perjalanan, mengangkat langkah yang menuju majelis-majelis ilmu agama. Jalan-jalan yang maknawi, yang absar, seperti bertanya, membaca. Nah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Enggan menuntut ilmu agama, maka sejatinya adalah enggan dituntun sampai ke syurga oleh Allah. Enggan menuntut ilmu agama maknanya adalah enggan dimudahkan jalan menuju syurga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Bahkan sebagian ulama dahulu mengatakan, "La an amuta muta'alliman ahabbu ilayya min an amuta jahila." Aku mati dan aku masih menuntut ilmu walaupun aku belum pintar. Masih nuntut ilmu bahasa Arab walaupun belum pandai bahasa Arab. Dalam keadaan aku menuntut ilmu, belajar ilmu walaupun belum jadi alim. Ini lebih aku sukai daripada aku mati jahil dan tidak belajar. Bahkan sebagian ulama dahulu mencari husnul khatimah dengan menuntut ilmu agama. Dengan hadir di majelis ilmu agama. Pendahuluan berikutnya sebelum kita masuk kepada inti pembahasan adalah kita bersyukur juga kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di waktu yang mustajab ini. Sebuah waktu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai waktu mustajab di hari Jumat ba'dal 'asr. Di dalam rumahnya ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Ini adalah nikmat yang luar biasa jemaah. Kita bertemu, berkumpul di waktu yang mustajab
ba'da asar hari Jumat, dan di dalam rumah Allah, dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bis sabr, dan dalam rangka atafaqqu fid din di antara kita. Di sebaik di atas permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah, yaitu rumahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna ahabbal biladi ilallahi ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjidnya. Tiada tempat yang lebih indah, yang lebih baik, dan lebih dicintai oleh Allah untuk kita saling bertemu, saling berkumpul, dan saling sapa, menyapa di antara kita selain daripada rumah Allah. Dan terkhusus di dalam majlis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatumur rahmah wa hafatumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah. Nabi menyebutkan mereka berkumpul di rumah Allah tanpa Nabi bedakan ikhwan kibar maupun ikhwan junior. Dia udah lama ngaji atau baru ngaji. Dia ikhwan kibar ataukah bukan ikhwan kibar. Karena belakangan ini ada penyakit kalau udah lama ngaji 10, 15, 20 tahun kenal sunnah, biasa udah malas-malasan ikut kajian. Nah, seakan-akan keutamaan hadir di majelis ilmu agama itu tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang baru hijrah. Kalau udah lama hijrah, udah ikhwan kibar, maka dia tidak mendapatkan lagi keutamaan hadir majelis ilmu agama. Makanya bermalas-malasan. Itu yang dikesankan dari tingkah laku sebagian orang yang udah lama ngaji. Hadanallahu iya. Afanallah. Nabi mengatakan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam rumah Allah mengkaji dan mempelajari agama Allah illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Maka tidaklah kita hadir ke dalam majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas dan bersih dari berbagai kotoran dan penyakitnya kecuali kita merasakan betapa tenang dan tentramnya dada kita, hati kita ketika kita berada di dalam. Jangankan kita jemaah, Harun ar-Rasyid khalifah, ya, kalau beliau di dalam di rumahnya, tentunya rumahnya adalah istana, ya kan, seorang khalifah presiden. Tahukah kemana beliau pergi untuk menenteramkan jiwanya? Ke majelisnya Atha ibnu Abi Rabah bersama anak-anaknya, Harun ar-Rasyid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seorang khalifah, seorang presiden, orang yang number wahid di masa itu. Seorang presiden, seorang khalifah. Untuk menenteramkan jiwanya, kemana beliau pergi? Ke puncak? Hah? Ngerendam di Lembang? Hotel Mitang 5? Hmm? Kemana? Ke Makau? Ke Perancis? Ke majlisnya Atha ibn Abi Rabah. Seorang alim dari ulama tabi'in yang budak sahaya. Rambutnya disebutkan tidak sempurna, keriting. Hitam pekat. Dan mulut beliau, muka beliau muncung ke depan. Bahasa kita orang Indonesia, boneng. Tetapi Allah muliakan beliau dengan ilmu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling berilmu. Harun ar-Rasyid, walaupun beliau seorang presiden, beliau tahu ayat ini, sehingga beliau membawa anak-anaknya duduk bersimpuh di bawah kaki budak sahaya hitam pekat yang keriting dan yang boneng ini, Atha ibnu Abi Rabah. Karena beliau menganggap Atha ibnu Abi Rabah meskipun seorang budak saya, hitam pekat, boneng, keriting, ateng, tetapi lebih mulia daripada diri beliau.
Bahkan ketika beliau melihat sekelompok besar manusia mengikuti seseorang, beliau bertanya kepada beberapa orang yang ada di sisinya, siapakah itu? Maka mereka menjawab, ini Abdullah bin Al-Mubarak yang sedang diikuti oleh murid-muridnya. Maka Harun al-Rashid mengatakan, wallahi hadha huwal mulk. Demi Allah, inilah kerajaan yang sesungguhnya. Dialah raja, bukan aku yang raja. Dia mampu menguasai hatinya manusia dengan tanpa memiliki kerajaan, dengan tanpa memiliki pedang, harta. Sementara saya menguasai manusia hanya fisiknya mereka karena dunia yang saya miliki. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kembali lagi ke hadis ini atas yang menjelaskan kepada kita bahwa majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita bertemu dan berkumpul, karena Nabi mengatakan nazalat alaihim sakinah. Allah turunkan sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Wa ghasyat umur rahmah, tercurahkan rahmat Allah untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Setiap kali kita hadir di majlis ilmu agama, maka setiap kali itu nama kita disebut oleh Arhamur Rahimin, oleh Al-Ghaffar, oleh At-Tawwab, oleh Al-Musawwir, Al-Khaliq, Al-Bari, Rabbul Alamin. Dan setiap kali itu pula nama kita terdengar oleh Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat lain yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Adakah sebuah majlis yang lebih hebat dari ini? Adakah sebuah majlis yang lebih indah dari ini? Sebuah majlis apabila Anda duduk di dalamnya, sakinah ilahi turun ke dalam dada Anda. Rahmat ilahi tercurahkan kepada Anda. Para malaikat datang meliputi Anda. Dan nama Anda disebut-sebut oleh Allah Arhamur Rahimin. Arhamur Rahimin oleh Al-Ghaffar, At-Tawwab. Oleh yang innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita yang sedang bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala di waktu yang mustajab dan di rumahnya yang mulia ini serta di dalam kegiatan yang utama ini, Allah jadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah wajib

Munzir hafizahullahu ta'ala, dan asatidah lain yang ada di ma'had yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi di antara kita karenanya, dan mudah-mudahan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malaka fa qala ayya fulan ayna turid qala uridu ziyarata akhilli fi hadhihi alqaryah qala hal min ni'matin tarubbuha alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah. Tatkala ada seorang lelaki melakukan sebuah perjalanan, maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat yang bertanya, hendak kemana engkau wahai fulan? Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini, jawabnya. Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu keuntungan duniawi yang engkau harapkan darinya, tanya malaikat kembali kepadanya. Maka dia menjawab, sungguh bukan, semata-mata aku mengunjunginya karena Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis ini dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan ziarah fillah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kami. Kemudian yang terakhir, sebelum kita membahas pembahasan perbedaan antara halusunati wal jamaah dari sebuah kitab yang ditulis oleh salah satu dari ulama kita, ana ingin menyampaikan bahwa duduknya ana di depan antum di atas kursi guru kita ini Ustaz Munzir dan guru ustaz-ustaz yang lain yang ada di grup ini di ma'had ini bukanlah karena ana selevel dengan Ustaz Munzir, apalagi lebih dari beliau dan asatidah yang lainnya. Tetapi ini mimbab al-musyarakah fi nashril khair. Tetapi ini dalam rangka saling bahu-membahu di dalam menyebar luaskan kebaikan. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan saling tolong dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan tidak lebih dari apa yang diucapkan oleh seorang penyair Arab, mukrahun akhaka la batal, karena diminta, karena diperintah, karena terpaksa, bukan sebagai pahlawan. Maka kajian ini sekali lagi ana sampaikan bukan sebagai ketawaduan dari ana, tetapi ini memang waqi' yang sesungguhnya, bahwa ana duduk di majelis ini menyampaikan kajian di majelis ini di pondok ini bukan karena ana selevel dengan asatidah di sini atau naudzubillah menganggap diri ana lebih utama dari mereka, la. Tetapi ini mimbab al-musyarakah fi nashril khair, dalam rangka saling bahu membahu ikut serta dalam menyampaikan atau menyebarluaskan kebaikan. Sebagaimana terkadang sebagian sigar berbicara di depan kibar di masa para sahabat atau tabi'in karena izin dari mereka atau permintaan dari mereka, bukan sebagai jur'ah, tetapi mimbab imtithalan wa tahqiqan li talabihim. Fa insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini pembahasan yang sebaiknya bukan orang yang sekelas ana membahasnya ini. Ini Ustaz Munzir yang membahasnya. Pembahasan yang berat, tetapi ini permintaan beliau. Dan insyaAllah ana hanya membaca dan menukilkannya apa yang telah diuraikan oleh para ulama. Yaitu perbedaan antara ahlu sunnati wal jamaah dan ahlul bid'ah. Terkait pembahasan ini, ada beberapa poin yang penting untuk kita ketahui. Sebagai pendahuluannya. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah, bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada yang al-ilmu bil-haq. Ya, ada orang yang alim al-haq, walam ya'lam al-batil. Dia mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak mengetahui kebatilan. Ada orang ya'lamul haq wa ya'lamul batil.

Dia mengetahui kebenaran dan dia juga mengetahui kebatilan. Sehingga lebih kokoh ilmunya daripada orang yang pertama tadi. Terkhusus ketika dia berhadapan dengan kebatilan. Nah, oleh karenanya mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar lebih kokoh Islamnya ketimbang sebagian sahabat Nabi yang semenjak lahirnya sudah jadi sahabat Nabi. Kenapa? Mereka sudah pernah bergelut dengan kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai penyimpangan lainnya. Kemudian datang Islam menarik mereka dari kubang syirik dan bid'ah tersebut. Sehingga ketika mereka mengenal tauhid, maka mereka benar-benar benci terhadap syirik. Ketika mereka telah mengetahui indahnya sunnah, maka mereka benar-benar bersyukur telah diangkat dari kubangnya bid'ah. Nah, demikian juga mereka yang berada di atas ketaatan setelah sebelumnya mereka berada di dalam maksiat. Ya, sebelumnya dia penuh dengan maksiat, zina, khamr, diskotik dan sebagainya. Kemudian Allah angkat dia dan Allah pindahkan dia ke dalam ketaatan. Biasanya orang yang seperti ini lebih kuat syukurnya kepada Allah di atas nikmat hidayah daripada sebagian mereka yang belum mengetahuinya atau belum pernah jatuh ke dalamnya. Namun ini bukan berarti seruan untuk masuk dulu ke dalamnya setelah antum ditarik dari atau tidak diletakkan di dalamnya. Ada orang yang mengetahui al-haq tapi dia tidak mengetahui kebatilan. Dan orang yang seperti ini biasanya lemah ilmu, lemah tatkala berhadapan dengan syubhat. Dia tahu akidah Ahlussunnah secara global, bahkan secara detail, tetapi dia tidak mengetahui apa itu Mu'tazilah, kesesatan mereka dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Apa itu Jahmiyah? Syubhat-syubhat mereka dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Dia tidak mengetahui syubhatnya Khawarij dan bantahannya. Berbeda dengan orang yang ya'lamul haq wa ya'lamul batil. Dia tahu kebenaran aqidatus salaf. Dia juga mengetahui apa itu Khawarij, syubhat-syubhat mereka dan juga mengetahui bantahannya. Dia mengetahui tentang kesesatannya Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah dengan firaqnya. Ya, Al-Asya'ir, Al-Maturidiyah, As-Salimiyah dan yang lain-lainnya minal firq. Dan bantahannya terhadap syubhat mereka. Ini milik kokoh ilmunya. Tapi secara umum kedua-duanya terpuji. Karena kedua-duanya di atas al-haq dan mengetahuinya. Yang buruk adalah mereka yang tidak mengetahui al-haq. Meskipun dia juga tidak mengetahui al-batil. Yang lebih buruk lagi kedua-duanya enggak tahu. Nah. Atau afwan, dia mengetahui kebatilan dan tidak mengetahui al-haq. Yang lebih buruk lagi adalah kebatilan tidak tahu dan al-haq pun dia tidak tahu. Nah. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Poin yang kedua terkait pembahasan ini adalah bahwa pembahasan ini perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka dari Ahlul Batil, secara umum seseorang akan mengetahui perbedaannya Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka secara global dengan mengetahui landasan-landasan, prinsip-prinsip, ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Otomatis dengan itu dia akan mengetahui lawannya mereka. Meskipun secara detail dia tidak mengetahui, walaupun dia tidak mengetahui perbedaan selain mereka secara detail. Kenapa demikian? Karena al-diddu yudhiru husnahu diddu wabiyadziddi tatabayyanul asya'u, kata penyair. Sesuatu itu terlihat indahnya terkadang ada lawannya. Fabiyadziddi tatabayyanul asya'u. Dan segala sesuatu itu terlihat jelas dengan lawannya. Al-ziddu yudhiru husnahu al-ziddu wabiyadziddi tatabayyanul asya'u. Indahnya sesuatu itu diperlihatkan oleh lawannya. Nah.
indahnya tauhid diperlihatkan oleh rusaknya syirik. Coba ketika kita melihat betapa hancurnya orang yang jatuh ke dalam syirik, kita baru menyadari terkadang indahnya tauhid. Tatkala kita melihat betapa menyedihkan keadaan sebagian orang yang beribadah dengan bidah, maka kita mengetahui betapa indah dan betapa sempurnanya beribadah kepada Allah dengan sunnah Nabi. Tatkala kita melihat betapa hancurnya orang yang hidup dengan maksiat, zina, khamar, judi, diskotik dan berbagai maksiat lainnya, maka jelaslah bagi kita betapa indah nikmat dan lezatnya hidup dengan ibadah dan tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Al-diddu yudhiru husnahu al-diddu wa bi-diddi tatabayyanul asya'u. Nah, demikian juga ini. Kita akan mengetahui usul ciri-ciri ahlul batil dengan kita mengetahui ciri khas landasannya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dengan kita mengetahui usul landasannya ahlu sunnah wal jamaah secara global dan secara detail, maka kita akan mengetahui usulnya ahlul batil secara global dan atau secara detail juga. Kemudian secara umum, para ulama, semua mereka yang berbicara tentang akidah telah membahas pembahasan ini, baik secara global maupun secara detail, baik dengan memberikan judul yang khusus maupun dengan judul yang umum. Contoh judul yang khusus itu tadi, Al-Furuq Bain Ahlussunnah wal Jamaah wa Ahlil Ahwa, perbedaan yang prinsipil antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Ahwa, dengan Ahlul Bidah. Sebagian ulama ada yang menulis pembahasan ini dengan judul khusus yang seperti ini. Tetapi sebenarnya ini sudah mereka, semua mereka yang berbicara tentang akidah membahas ini. Meskipun tidak memberikan judul yang khusus untuk ini. Contohnya dalam kitab-kitab akidah mereka. Kalau kita membaca akidah At-Tahawiyah, jelas enggak bagi kita perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bidah? Jelas. Ketika mereka menyebutkan ini akidah-akidah ahlus sunnati wal jamaah, berarti yang mengingkari akidah tersebut, dia bukan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi jelas. Contoh yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ahmad menulis kitab namanya apa? Usulu sunnah. Ya kan? Landasan-landasan as-sunnah, pokok-pokok agama yang menjadi ciri khasnya ahlu sunnah wal jamaah. Boleh sebutkan di sana tamasuk bi sunnah, ya kan? Bahwa dalam bab ayat as-sifat, ya, imraruha ala zahiriha. Nah, min duni takyif wala tamthil wala ta'til wala tahrif. Dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Maka yang tidak mengimaninya, yang menyelisihinya, berarti dia telah menyelisih jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Contoh lainnya, Al-Imam Al-Lalikai. Kitab yang sangat bagus ini. Cuma kitab ini bagus dijadikan ya qira'ah sardan. Ada seorang guru, dia ajak menyimak baca sardan. Bagus sekali. Beliau punya kitab yang sama ana dua jilid. Syarah usul i'tiqadi ahli sunnah, penjelasan tentang pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan beliau hidupnya bukan baru 100, 200 atau 300 tahun yang lalu, tapi lebih dari itu. Karena kalau kita sebutkan kitab kita ini tulis oleh Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, orang mengatakan alah Utsaimin rupanya khalaf, rupanya bukan salaf. Padahal kitab-kitab ini tulis oleh mereka hanya sekedar menukilkan dari ucapan para salaf setelah Al-Quran dan hadis. Nah, contoh lainnya Al-Imam Al-Ajuri yang hidup pada abad, ana kurang ingat, ya abad ke-6 atau ke-5 Hijriah. Ya. Al-Imam Al-Ajuri atau setelah itu. Yang jelas, ya jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau punya kitab judulnya Asy-Syariah. Isinya pembahasan akidah, pokok-pokok akidah. Bahkan juga beliau menyebutkan di sana syubhat-syubhat ahlul bidah dan membantahnya.
Maka dengan dia mengkaji kitab tersebut, dia akan mengetahui siapakah ahli sunnah dan siapakah ahlul bidah. Al-Imam Al-Barbahari yang hidup sudah ratusan tahun yang lalu, beliau punya kitab judulnya Syarhus Sunnah. Penjelasan tentang as-sunnah. Maka siapa yang menyelisihinya, diketahui dia bukan pengikut sunnah. Al-Imam Al-Humaydi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, juga punya Syarhus Sunnah atau as-sunnah. Nah, menjelaskan pokok-pokok akidah. Al-Imam Al-Bukhari juga demikian. Akidah empat imam mazhab. Nah. Dan para ulama yang lainnya. Maka dengan membaca kitab-kitab akidah tersebut, kita mengetahui perbedaan yang begitu jelas dan gamblang antara ahlus sunnati wal jamaah dengan ahlul bidah. Di sana disebutkan secara global dan secara detail. Nah, sebagian para ulama ada yang membukukan pembahasan ini secara khusus. Nah, saat ini di tangan ana ada sebuah buku yang berjudul Al-Furuq Al-Farqul Manhaji Baina Ahli Sunnati wa Ahli Al-Ahwa. Perbedaan prinsip. Perbedaan yang prinsipil antara Ahli Sunnah dengan Ahlul Ahwa. Ini nama lain terhadap Ahlul Bidah. Kenapa ahlul bidah disebut ahlul ahwa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Jelas-jelas ada hadis Nabi. Dia tolak, tidak dia amalkan. Dengan mudahnya dia mengatakan, kan tetapi yang ini kan baik juga. Ini udah ratusan tahun loh kami amalkan. Masa salah sih? Adakah yang lebih hawa nafsu dari ini? Adakah yang senafsu ini? Hah? Ya kan? Makanya nama lain ahlul bidah adalah ahlul ahwa. Pengikut hawa nafsu. Buktinya disodorkan sunnah Nabi. Tetap dia tidak menerimanya. Tetap dengan apa yang dia dapatkan dari nenek moyangnya. Dari pembesarnya, dari tokohnya, dari kiainya, dari gurunya. Atau sesuai dengan mayoritas umat manusia. Adakah yang lebih mengikuti hawa nafsu dari mereka ahlul bidah? Enggak ada. Nah. Pada jelas-jelas dalam Al-Quran Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Disodorkan kepadanya, ini Sahih Bukhari, ini dalam Sahih Muslim, ini dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, ini kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Jelas-jelas menjelaskan kepada kita apa saja yang Nabi baca setelah sholat lima waktu, bagaimana cara beliau membacanya. Tetap saja dia tolakkan. Tetap ke Al-Fatihah, selawatan lagi dan sebagainya. Kemudian beralasan, tapi kan ini baik juga. Masa yang sudah dilakukan ratusan tahun ini oleh jutaan orang di dunia ini, enggak benar. Apa namanya itu kalau bukan hawa nafsu? Dia tolak hadis Nabi dengan logikanya, ya kan? Kayaknya enggak mungkin salah deh. Kan pakai logika, nafsu bukan itu. Padahal kalau dia pakai logikanya lebih baik lagi, masa yang dari Nabi salah sih? Mestinya kan begitu pertanyaannya. Jangan dibalik. Ini dibalik oleh dia. Disodorkan kepadanya hadis Nabi. Riwayat Bukhari. Riwayat Muslim. Riwayat Abu Daud. Sunan Tirmidzi. Sunan Ibnu Majah. Hadisnya ada dalam Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi. Jelas-jelas menyebutkan ini konteks-konteks zikir setelah sholat lima waktu yang Nabi bacakan secara terus-menerus. Sementara konteks-konteks zikir yang Anda baca ini tidak ada satupun hadisnya, bahkan athar sekalipun dari para sahabat Nabi tidak ada. Kemudian dia mengatakan, masa si ini bisa salah? Padahal udah ratusan tahun diamalkan dan mayoritas masyarakat melakukan. Kan dia balik pertanyaannya, ya kan? Mestinya begini, masa sih hadis Nabi kita salahkan gara-gara ini? Hanya karena ini telah dilakukan oleh mayoritas orang dan sudah ratusan tahun. Kalimat ratusan tahun pun ini perlu dikaji lagi. Ini hadis Nabi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ini baru 200-300 tahun yang lalu. Ini sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi karena hawa nafsunya itu tertutup. Nah, jelas-jelas ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nabi tidak mentakwilnya.
Para sahabat tidak mentakwilnya, para tabi'in tidak mentakwilnya, tabi'ut tabi'in tidak mentakwilnya. Bahkan empat imam madhab yang mana mereka mengaku mengikuti salah satu dari empat madhab tersebut juga tidak mentakwilnya. Tidak ada makna istawa pada sifat Allah yang datang dari ulama salaf kecuali ala wartafa'a. Sebagian para ulama mengatakan sa'ida wastaqar, tidak lebih dari empat makna ini. Bahkan di dalam bahasa Arab sekalipun, istawa kalau sudah muta'addi dengan ala, tidak ada makna lain kecuali ala wartafa dalam bahasa Arab sekalipun. Kalau dia mujarrad, maka bisa memiliki makna kamula falamastawa acainahu hukmau, kami berikan hukum kepadanya. Dan kalau bertemu dengan ila, bisa bermakna qasada. Nah, dari semua makna istawa, baik yang muta'adi dengan ala, yang muta'adi dengan ila atau mujarrad, tidak bertemu dengan huruf ila atau ala, tidak ada satu pun bermakna istaula. Bahkan tidak dikenal di dalam bahasa Arab sekalipun istawa bermakna istaula. Tetap saja dia menerjemahkan istawa dengan istaula. Itu ikut hawa nafsu kan? Adakah senafsu orang seperti ini? Ada yang lebih mengikuti hawa nafsunya dari yang ini? Bayangkan. Makanya nama lain ahlul bid'ah adalah ahlul ahwa. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama dahulu yang menukilkan ucapan para salaf tentang ahlul bidah, sebagian mereka menggunakan kalimat ahlul ahwa, sebagian mereka menggunakan kalimat ahlul bidah. 6. Nabi memberitakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Nabi tidak mentakwilnya dengan turun rahmat, turun perintah, turun malaikat. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan empat imam madhab sekalipun tidak mentakwilnya. Bahkan di dalam bahasa Arab sekalipun, hukum asal al-fi'il ma'afa'ilih. Itu hukum asalnya. Kecuali ada mu'awilnya. Fi'il itu bersama fa'ilnya, itu hukum asalnya. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan di situ fi'il bukan bersama fa'ilnya. Ja'a al-amir, rupanya yang datang utusannya, tapi ada qarinah di situ. Ada qarinah, tapi kalau tidak hukum asal al-fi'il ma'afa'ilih, tetapi tetap aja dia mentakwilnya dengan turun perintah, rahmat, malaikat, hanya dengan alasan karena enggak masuk logika. Sepertiga akhir malam di Papua berbeda dengan di Jakarta, berbeda lagi dengan di Aceh, berbeda lagi dengan di Sulawesi, berbeda lagi dengan di luar Indonesia dan sebagainya. Pakai apa berarti dia menolaknya? Pakai logika. Nah, makanya dinamakan ahlul ahwa. Nah, ini baru beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita benarnya ahlul bidah sebagai ahlul ahwa. Contoh lainnya, musik final pembahasannya secara dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dan secara ijma'. Al-Qur'an wa minan nasi may yashtahi lahu al-hadis al-ayah. Abdullah bin Mas'ud dan selainnya bersumpah bahwa ini maksud dengannya adalah musik. Hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, ijma'nya para ulama yang datang setelah itu. Tanpa terkecuali empat mazhab. Dan ijma' tidak boleh dipecahkan oleh pendapat yang datang setelahnya. Artinya pendapat yang datang setelahnya, pendapat datang setelahnya yang berbeda dengan ijma' itu disebut zillah kalau dari seorang alim. Yang di atas jalan yang benar. Dan adalah sebuah kesesatan kalau dia seorang ahlul ahwa, bukan pemecah ijma, bukan dianggap sebagai khazanah Islamiyah, sesuatu yang bertentangan dengan ijma yang telah terakad, yang telah tegak, yang telah terjadi sebelumnya, apalagi itu ijma yang mundhabit,
ijma'nya para sahabat, para tabi'in, tiga generasi umat Islam, tabi'ut tabi'in. Ini adalah al-ijma' al-mundhabit. Maka semua pendapat yang datang setelahnya dikembalikan ke ini. Kalau sesuai, kalau tidak dianggap zillah atau kesesatan. Bukan, justru dianggap sebagai khazanah Islam. Kemudian dari pendapat ini yang berbeda dengan ijma' tadi, dijadikan dasar untuk saling berbeda. Ini semestinya yang ini dulu ditarik ke sini. Ya kan? Ini udah ada ijma' di sini. Kemudian datang setelah ijma' ini, satu pendapat yang bertentangan dengan ijma' ini. Kemudian datang orang ini mengambil pendapat ini yang sudah menyelisih ijma' sebagai sumber bolehnya berbeda. Kemana logikanya itu? Ayat jelas, hadis Nabi jelas, ijma' jelas. Tapi tetap aja, itu dari karena hawa nafsu. Secara bahasa sekalipun tidak ada dalam bahasa Arab musik itu artinya syair. Nyanyi sekalipun berbeda. Dan Abu Lahab CS sekalipun paham. Penyair bukan pemusik. Abu Lahab CS sekalipun yang tidak hafal pojok kanan, pojok kiri, pojok atas, pojok bawah. Paham. Syair itu bukan pemusik. Apa buktinya? Kata para ulama kita, mereka mengatakan tentang Nabi kita apa? Syairun majnun. Ya kan? Syair yang gila. Ucapan mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata-kata Arab yang keluar dari mulut Nabi kita dan itu Al-Qur'an, dan mereka tidak mengimani Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Rupanya sastranya mengalahkan sastranya penyair di masa itu. Karena penyair di masa itu sastrawan semua. Gak ada penyair di masa itu yang bukan sastrawan. Makanya syair qabla al-Islam hujjah dalam bahasa Arab. Berbeda dengan syair, syair yang diucapkan oleh para syair yang mutawallidin. Seperti al-mutanabbi sekalipun. Syairnya bukan hujjah. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ketika Nabi membaca Al-Quran, mereka terkagum-kagumi. Yang kagum bukan orang-orang awam yang tidak paham syair sekalipun. Para penyair sekalipun yang paham sastra Arab, kagum. Ini bukan syair. Maka mereka mengatakan ini penyair gila. Gara-gara syair dia, orang yang tadi yang menyembah Quzza, Lata, wal Manat, tidak lagi menyembahnya. Gara-gara syair dia, pecah belah bangsa Arab dibuatnya. Apakah Nabi kita pernah main musik? Hah? Pernah jadi musisi Nabi kita? Sebelum masuk Islam sekalipun pernah? Enggak pernah. Kalau syair artinya pemusik, berarti Nabi kita ketika berdakwah pernah pakai musik. Sehingga Abu Lahab CS mengatakan syairum majnun. Ya kan? Ya. Itu bahasa yang cukup dasar sebenarnya dalam bahasa Arab. Makanya sungguh benar ucapan sebagian ulama kita, di antara Imam Syafi'i. Sebagian besar kesesatan di dalam Islam adalah karena tidak memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Dari mana syair adalah musisi? Istawa dan istaula. Istawa al-Marisi. Istawa al-Bishr al-Marisi ala al-Iraq. Yang mengucapkannya saja bukan orang Arab. Nah, gak pernah dikenal istawa dalam bahasa Arab dengan makna istaula. Gak pernah dikenal dalam bahasa Arab sekalipun. Apalagi dalam penafsiran Al-Quran, As-Sunnah dan bahasa para salaf. Nah, demikian juga tadi. Tapi tetap aja dilangkar lagi. Nah, dan kita bukan sedang fokus dalam hal itu. Tapi kita sedang memberikan beberapa contoh yang menunjukkan kepada kita kenapa nama lain ahlul bid'ah itu adalah ahlul ahwa. Nah, ini karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada dalil.
Dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah apabila mereka tidak mengikuti engkau karena

jalan Nabi itu jelas. Maka sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena al-haq itu sangat jelas dan gamblang. Apa kata Hudzaifah radhiyallahu an? Inna 'alal haqqi nura, kata beliau. Sesungguhnya di atas kebenaran itu, al-haq itu ada nur. Ada cahaya yang terang benderang. Nah. Ada cahaya yang terang benderang. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari, beliau seorang profesor guru besar akidah di kampus Malik Suud di Riyadh, menulis sebuah kitab Perbedaan Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kutip atau risalah beliau ini yang berhalaman 109 halaman. Dan waktu telah habis. InsyaAllah kitab ini dibacakan oleh Al-Ustadz Mundir. Ustaz yang lain. Yang ada di Mahad. Eh? Dan tadi secara global Anda sebut. Baik, Anda bacakan ya. Faedah-faedah dari kitab ini secara ringkas. Gak mungkin di waktu yang terbatas ini saya bacakan semua halamannya. Jadi dalam kitab ini yang pertama seperti yang Anda sebutkan di atas tadi. Beliau jelaskan dulu prinsip-prinsip ahlussunnati wal jamaah di dalam beragama. Karena dengan mengetahui prinsipnya mereka, kita akan mengetahui selain mereka. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan dengan menukilkan ucapan-ucapan para salaf dahulu. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita prinsipnya ahlul ahwa di dalam beragama. Dari sisi cara mereka berdalil. Ya, ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Kemudian juga prinsip mereka terhadap ya, sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Baik yang zatiyah maupun yang fi'liyah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan buah dari perbedaan dari dua prinsip mereka ini. Ya. Beliau sebutkan buahnya, natijahnya. Ya. Dan kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh betapa ahlul bidah dan ahlul ahwa itu menentang nas. Ya. Nas. Nas ini tingkatan tertinggi di dalam dalil. Tidak semua dalil itu nas. Ya. Tidak semua dalil nas. Nas itu definisinya dalam ilmu usulul fiqh ma la yahtamilu ghairah. Itu nas. Dalil itu ada yang nas, ada yang zahir. Yang paling kuatnya adalah nas. Ma la yahtamilu ghairah. Itu artinya nas. Sebuah ucapan yang tersurat, yang gamblang dan tidak memiliki kemungkinan makna lain. Itu namanya nas. Nah, makanya terkadang dikatakan, wa nas ala hadha al-imamu Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad memiliki ucapan yang tegas, gamblang, tersurat dalam hal ini. Yang tidak memiliki kemungkinan makna lainnya. Itu namanya nas. Nah, dan tidak semua dalil nas. Nah, ada dalil-dalil yang bentuknya sudah nas tetap masih ditolak. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tadi, udah nas itu. Ya. Muhkam. Nas. Justru ayat yang muhkam ini, yang nas ini mereka katakan ini mutasyabih. Dibalik, ini mutasyabih. Kemudian dikembalikan kepada ayat yang justru itu yang mutasyabih. Kita kembalikan kepada ayat yang muhkam. Yaitu wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dibalik-balik. Dibalik. Ya. Mestinya wahwa ma'akum dikembalikan kepada ayat yang nas. Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Dan ma'iyah dalam bahasa Arab. La yaktadhi al-mumasah. Sirtu wal-qamaru ma'i. Wal qamara ma'i, tidak menunjukkan qamar bersentuhan dengan kita dan tidak menunjukkan sama besarnya kita dengan qamar. Dia tempat tetap di tempatnya. Aku berjalan bersama bulan, apakah bulan menyentuh kita, jalan bareng dengan kita?
ya, berpindah tempatnya tetap di tempatnya. Nah, ini bahasa ini maklumi dalam bahasa Arab. Makanya benar Syekh Imam Syafi'i katakan tadi, kebanyakan kesesatan dalam agama ini datangnya dari orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan benar. Ma'a aja dia enggak paham. Pada kalimat ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mengharuskan al-mumasah wal-muzajah. Tidak mengharuskan persentuhan dan kebersamaan fisik. Nah, orang Arab biasa mengatakan, imshu wa ana ma'akum. Berjalanlah kalian dan aku akan bersama kalian. Apakah raja selalu bersama mereka? Itu bahasa yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Sirtu wal qamara ma'i, yani ma'al qamar. Aku berjalan bersama bulan. Apakah bulan turun berpindah kemudian berbarengan dengan kita? Menunjukkan apa? Benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang ahlul bid'ah yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebabnya karena mereka enggak paham bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala di dalam kitab ini menyebutkan beberapa hal yang seperti ana sebutkan ya. Beliau menjelaskan kepada kita kaedah cara membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan ahlul bidah. Secara global, yang pertama kita harus mengkaji dulu prinsip-prinsip sunnah, ahlul sunnah wal jamaah. Dengan mengetahui prinsip mereka, otomatis kita akan mengetahui selain mereka. الضد يظهر حسنه الضد وبالضد فبالضد تتبين الاشياء. Yang kedua, mengetahui usulnya ahlul bidah, ahlul ahwa yang disebutkan oleh para ulama. Nah. Dan mempelajarinya bukan dengan masuk dulu ke dalamnya seperti sebagian orang, itu namanya ilmu intelijen, bukan ilmu agama. Kalau ilmu intel benar, masuk dulu inti ke sarang itu biar tahu. Tapi ilmu agama bukan ilmu intel. Mau tahu Mu'tazilah, masuk dulu ke dalam Mu'tazilah. Biar tahu Syiah itu sesat atau tidak, masuk dulu ke dalam area Syiah. Tinggal dulu di Teheran 10-5 tahun. Kalau inti di sana udah disuguhin ayam penyet, ya bakal jadi Syiah. Iya kan? Ya. Mau tahu Khawarij sesat atau tidak sesat, saya mau gabung dulu dengan mereka 2-3 tahun dulu. Akhirnya ente malah dijadikan calon pengantin oleh mereka. Istilah khusus bagi mereka calon pengantin. Nah, tapi cukuplah dengan membaca dan mempelajari apa yang dituliskan oleh para ulama. Namun secara global itulah prinsip-prinsip yang sangat mendasar yang membedakan antara ahlu sunnati wal jamaah. Kata al-Imam Ibnu Qutaybah Abu Muhammad ya Qutaybah Ad-Dainuri yang beliau wafatnya saja pada tahun 276. Jadi dipastikan beliau bukan Wahabi, ya kan? Kalau kita bacakan ucapan ulama yang datang 200-300 tahun yang lalu, takutnya nanti dia Wahabi pula, ya kan? Makanya enggak kita bacakan. Takutnya nanti Wahabi, ini bukan Wahabi ini. Meninggalnya dia tahun 276 Hijrah. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Mujaddid yang dituduh Wahabi hidup di abad ke-12 Hijriah, ini hidup di abad ke-2 atau sudah masuk abad ke-3 Hijriah. Pasti Wahabi atau bukan ini? Sepakat bukan Wahabi ya? Berarti kita bacakan ucapan beliau. Apa kata beliau? فَأَمَّا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُمْ إِلْتَمَسُوا الْحَقَّ مِنْ وَجْهَتِهِ وَتَتَبَّعُوهُ مِنْ مَظَانِّهِ وَتَقَرَّبُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِاتِّبَاعِهِمْ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلَبِهِمْ أي وَتَقَرَّبُوا مِنَ اللَّهِ بِطَلَبِهِمْ وَطَلَبِهِمْ لِآثَارِهِ وَأَخْبَارِهِ. أَدَبُ أَهْلُ السُّنَّةِ Ahlul hadith, ahlul sunnah ini sinonim. Mereka mencari kebenaran dari sisi hadisnya, dari sumbernya.
mencari kebenaran dari sumbernya.

Dan mereka bertaqarrub kepada Allah, menganggap dirinya beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan selain sunnah Nabi. Bertaqarrub dengan mengikuti tarikat Maulana Fulan, bukan begitu. Bertaqarrub kepada Allah dengan tarikat Naqsabandiyah, tarikat Tijaniyah, tarikat ini dan itu. Kalau yang ini dari Maulana Fulan, mursyidnya ini, beliau pencetusnya. Lalu lah katanya jangan ikut khalaf Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu khalaf bukan salaf. Lah pemilik tarikat ini, tarikat itu belum ada yang, belum lewat 100 tahun yang lalu. Lebih duluan mana Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim kalau kita mau main akal-akalan ini dalam berdialog, ya kan? Lebih duluan mana? Enggak ada toh. Orang-orang yang dituduh Wahabi itu punya tarikat Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Sekarang tarikat Naqsabandiyah, berapa umurnya? Hah? Maulana Fulan. Baru berapa puluh tahun yang lalu meninggalnya. Tarikat Tijaniyah, tarikat Qadiriyah dan seterusnya. Maulananya yang dikatakan mursyid, bahkan pencetusnya, pemiliknya, meninggalnya baru beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi siapa yang khalaf? Tayyib. Makanya benar ucapan sebagian ulama dahulu, man khalafa sunnah tanaqaf. Barang siapa yang menyelisih as-sunnah dalam beragama, banyak kontradiksi pada ucapan dan prinsipnya. Selalu kontradiktif. Nah, kalau menyelisih sunnah pasti seperti itu. Katanya kalau membantah-bantah fokus dengan pembahasannya, jangan mencari-cari kesalahan orang. Lah kok sempat nyari skripsinya? Kontradiktif. Man khalafa sunnah tanaqaf, kata ulama salaf. Dari satu sisi mengatakan kita harus mengagungkan Allah, tetapi justru menolak sifat Allah. Allah mengatakan istawa ala rahman, dia mengatakan tidak. Lah katanya harus mengagungkan Allah, harus cinta Allah. Kok justru ditolak beritanya Allah? Man khalafa sunnah tanaqaf. Katanya Habib, pencinta, muhibbin, seperti muhibb, sumbernya kontradiksi, ahlinya kontradiksi, orang yang paling banyak kontradiksi pada ucapan dan perbuatannya. Man khalafa sunnah tanaqaf. Barang siapa yang menyelisih as-sunnah, maka dia banyak kontradiksinya. Kontradiktif. Nah. Saking cintanya dengan Nabi, sampai-sampai dia bisa bertemu secara langsung dengan Nabi kapanpun dia mau. La haula wala quwata illa billah. Tapi suruh ikut sunnah Nabi enggak mau. Jumpa nama Nabi mau. Hah? Sunnah Nabi enggak mau ikut. Kontradiktif. Katanya cinta Nabi, sunnah Nabi malah ditolak dengan alasan ini udah adat istiadat, udah ratusan tahun seperti ini. Kontradiktif. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, kata al-imam Ibn Qutaybah, ahlu sunnah tidak demikian. Ahlu sunnah itu mencari kebenaran. Ini yang pertama. Mencari. Ya, mencari. Kebenaran dari mana? Dari sumbernya. Sumber kebenaran Al-Quran dan as-sunnah. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar, yang sahih dengan pemahaman para salaf. Nah. Dan mereka bertaqarrub, beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnahnya Nabi dan mengikuti atharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta hadis-hadis beliau. Ini prinsip mereka. Makanya di mulutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah emangnya ada hadisnya, kan begitu. Berbeda dengan ahlul bidah, yang keluar dari mulutnya bukan emangnya ada hadisnya, akhi. Bukan. Emangnya Pak Kiai bilang apa? Emangnya ini tarekat Maulana siapa? Emangnya Habib siapa yang nyuruh ini? Bukan begitu bahasanya ahlus sunnah. Bahasanya ahlus sunnah emangnya ada hadisnya? Emangnya hadisnya riwayat siapa? Dalam kitab hadis apa? Berbeda ahlul bidah, emangnya ini mimpi siapa?

0: Emangnya beliau Habib atau bukan? Begitu bahasa ya. Emangnya ini tarekat siapa? Maulana Fulan atau Maulana Alan? Bukan begitu. Dari makanya bahasa ulama salaf dahulu, saya bisa mengetahui dia ahlul bidah dari mulutnya saja saya sudah tahu. Bau mulut dia, saya sudah tahu dia ahlul bidah. Bukan berarti bau jigong. Dicium dulu baunya, ada cium. Bukan itu maksudnya. Mesti bahasa tadi. Langsung jelas dia ahlus sunnah. Dan ini bukan, dari bahasanya sudah nampak. Kalau bahasa alusan emangnya ada hadisnya? Kalau dia sebutkan hadis, emangnya riwayat siapa? Kalau Bukhari Muslim jelas, talaqatul ummah bil qabul. Ulama sepakat menerimanya. Kalau di luar Bukhari Muslim, emangnya hadis ini sahih? Emangnya demikian pemahamannya? Coba lihat penjelasan para ulama. Dari bahasanya sudah jelas dia pengikut sunnah Nabi. Tapi kalau bukan, emangnya para kiai di Indonesia mengamalkan ini? Emangnya para habaib semuanya mengamalkan ini? Enggak. Beda banget kan? Beda banget bahasanya. Nah, saking bedanya kebangetan lagi sebagian mereka. Kebangetan disodorkan hadis Nabi jelas. Ya ikhwah, ini sering sekali ana contohkan dalam kajian-kajian ini karena ini sangat-sangat saya kira contoh yang sangat konkret dan sangat dekat serta mudah untuk membukakan logika sebagian orang yang masih sehat. Saya yakin, saya yakinnya, enggak mungkin alumni S1, S2, S3 Al-Azhar, Sudan, Yaman, Saudi enggak paham tentang zikir setelah sholat lima waktu yang Nabi praktekkan. Anak 1000% yakin mereka tahu hadisnya. Karena semua kitab hadis ada pembahasan al-adhkar, zikir-zikir setelah sholat lima waktu. Semua kitab hadis. Ya, semua kitab hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Al-adhkar Imam Nawawi, bahkan beberapa masjid Sudan, masjid itu tulis memang Nabi istighfar 3 kali dan sebagainya. Tapi bisa-bisa ya pas pulang ke Indonesia ikut-ikutan Al-Fatihah. Kemudian beralasan, kan ini baik juga. Al-Fatihah masa enggak baik? Kalau ini bidah, berarti Ibnu Qayyim juga bidah dong yang mengatakan baca Al-Fatihah sekian kali setelah sholat subuh. Kapan kita menjadikan ucapan Ibnu Qayyim sebagai sumber dalil? Sebagai sumber hukum, kapan? Yeah. Dan konteksnya dalam bentuk apa beliau? Yeah. Enggak mungkin. Tapi kapan? Itu tadi, hawa nafsu. Nah. Karena kebenaran enggak dikembalikan kepada sumbernya. Sumber kebenaran al-hadith dibalik. Bukan itu sumber kebenaran. Mayoritas manusia itulah sumber kebenaran. Memang dia enggak mengucapkannya secara tersurat. Tetapi dia mengucapkannya secara tersirat. Buktinya apa? Alasannya masa yang dilakukan oleh mayoritas orang ini salah? Berarti secara tersirat dia mengatakan sumber kebenaran itu apa? Mayoritas. Iya. Yeah. Bahasa tubuh dia menunjukkan itu. Maka Ibnu Taimiyah, Ibnu Qutaybah tadi mengatakan Ahlussunnah tidak iltamisul haq. Ya, iltamisul haq min wijhatihi wa tatatabba'uhu min madhanihi wa taqarrabu min Allahi bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari kebenaran dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan mereka bertaqarrub kepada Allah dengan prinsip itu. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena waktu yang membatasi kita dan ini pembahasan yang panjang lebar, tidak mungkin kita bahas secara detail karena waktu yang membatasi kita dan juga karena ilmu yang terbatas, maka insyaallah ini dapat dikaji kembali dengan ustaz-ustaz yang lain dan menjadi kajian yang bisa diselesaikan tidak hanya dalam 1-2 pertemuan, tapi membutuhkan beberapa pertemuan minimal ya 4-5 pertemuan. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam telaga Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dan di dalam syurganya setelah itu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan di sini ada beberapa pertanyaan dan insyaallah akan dijawab oleh ustazana Mundir hafizahallahu taala. Karena jangankan di Indonesia, ustaz-ustaz saja senior-senior anak aja di Yaman dan beliau masih di Yaman. Kadang ada permasalahan yang mengganjal, terkhususnya masalah fikih, nanyanya ke beliau. Dan itu masih di Yaman. Ya. Maka tentunya insyaallah pertanyaan ini akan dijawab oleh beliau. Ada beliau kan? Ada beliau? Tayib. Ada beliau? Ada. Ada. Ya, insyaallah bisa dijawab oleh beliau di waktu yang lain kalau beliau sekarang tidak ada. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat, pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap nikotin yang nempel di badan dia, keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat, ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني.

0: ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء. Mutiara Hikmah.
2: Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya. Jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
6: Ustaz, afwan Ustaz.
5: Iya.
6: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya, bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu? Syukran. Silakan Ustaz.
5: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina, semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya, Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya.

0: Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung. Para asatidzah, para staff, juga para jamaah. Tak lupa kita sapa para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung serta para pemirsa Berapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang ilmu. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita lanjut dengan adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Agar pertama sukses, berhasil menjadi seorang alim, menjadi orang yang faham tentang agama, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi umat sampai ke akhirat. Maka hendaklah memperhatikan beberapa adab berikut ini. Adab yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat dalam mencari ilmu khusus untuk meraih ridha Allah azza wa jalla. Maksud niat yang ikhlas adalah mencari ilmu ditujukan agar Allah ridho dan agar kita bahagia di akhirat nanti. Kenapa mencari ilmu bisa membuat kita bahagia di akhirat? Karena dengan ilmu kita termotivasi untuk ibadah. dengan ilmu, akidah kita lurus, tauhid kita benar, dan ibadah kita juga benar. Karena kalau seseorang bodoh tentang akidahnya, dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Kalau bodoh tentang tauhid, dia bisa terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau bodoh tentang masalah syariat, dia bisa terjerumus dalam kesalahan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah. Bisa terjerumus dalam kebid'ahan dan seterusnya. Jadi kalau kita berilmu, ibadah kita benar, iman kita benar, akidah, tauhid kita benar, akhlak kita mulia. Dan kalau semua pelaksanaan agama ini benar, maka ibadah kita diterima oleh Allah dan akan menuai pahala yang sangat banyak untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Maka niatkan mencari ilmu untuk meraih ridha Allah dan meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Terlebih kalau Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Kalau Allah perintahkan lalu kita laksanakan, maka pelaksanaan mencari ilmu itu dan seluruh ibadah wajib dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahui olehmu. Pelajari, perintah untuk mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang inti dari semua ajaran Islam, yaitu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Terus kita juga tahu pujian sanjungan kepada para ulama seperti di pertemuan bulan yang lalu. Para ulama wajib dimuliakan, dan memuliakan para ulama bagian dari memuliakan Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah memuji ulama, menyanjung ilmu dan orang-orang yang berilmu, serta memerintahkan kita untuk berilmu, maka jadilah upaya mencari ilmu itu merupakan ibadah yang sangat agung. Dengan demikian wajib ikhlas mencari ilmu untuk meraih gelar, ijazah, ingin beken, ingin terkenal. Maka kalau diniatkan untuk kebanggaan di dunia, ingin pujian sanjungan orang dengan gelarnya, tidak boleh. Atau mencari ilmu agar saya kaya raya. Dengan ilmu saya bisa kaya raya. Maka tidak boleh. Karena apa? Itu niat untuk meraih dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, Al-Hakim juga menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa orang yang mencari suatu ilmu yang harus dipelajari dalam rangka meraih wajah Allah, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih keuntungan dunia. Keuntungan dia teh uang, jabatan, pangkat, popularitas, sanjungan orang, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti, alias masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'allamul

tubahau bihil ulama wala tumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalisa faman fa'ala dhalik fannar fannar fannar. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian merasa bangga-bangga dengan disebut ulama. Bangga dengan gelar. Gelarnya sekarang yang resmi ada LC, ada SAG, ada magister, apalagi doktor dan seterusnya. Bangga dengan itu. Jangan kalian mencari ilmu agar kalian bangga dengan gelar. Atau mencari ilmu dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh. Atau mencari ilmu agar kalian terpilih dalam majelis-majelis. Siapa yang mencari ilmu dengan niat itu, neraka, neraka, neraka bagiannya. Jadi ada ancaman. Bahkan tidak hanya mencari ilmu, seluruh ibadah yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Baik dunia itu tadi, ingin dipuji orang, disanjung orang, ingin memperoleh kekayaan, ingin memperoleh pangkat atau jabatan. Kalau ibadah ditujukan untuk itu, ditolak dan tidak diterima. Coba lihat sholat. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholat. Siapa? Itu orang yang sholatnya sahun dan ria. Bukan karena Allah, ria itu ingin dilihat dalam rangka dipuji orang. Celaka itu orang terkena azab. Pernah dengar bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis dan sebelum meriwayatkan sampai pingsan 3 kali. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Ada seorang tabi'in dari luar kota datang ke Madinah. Saat itu Nabi sudah wafat. Sampai di Madinah ada orang yang dikerubuti oleh orang-orang. Dia berbicara tentang ilmu. Dia nanya ke orang-orang itu siapa? Dijawab Abu Hurairah. Oh ini Abu Hurairah. Namanya sudah beken. Zaman baheula gak ada TV, gak ada media sosial. Tapi namanya sudah tersebar tapi orangnya belum tahu. Oh ini Abu Hurairah. Akhirnya dia duduk di majelis itu. Setelah kajian selesai, orang-orang bubar. Lah dia mendekat lalu bertanya hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba ceritakan kepada suatu hadis yang langsung aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Kelepek lagi, pingsan lagi. Lalu siuman lagi. Yang ketiga berkata, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Rasul SAW di tempat ini. Tak ada lagi orang lain antara aku dengan beliau. Tlok, pingsan lagi 3 kali. Setelah 3 kali kemudian siuman lagi, sadar lagi, barulah beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqdha yaumal qiyamah 3." Manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat 3 orang. Pertama orang yang mati syahid dipanggil, "Limadza qutilta?" Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, "Qataltu fi sabilik hatta qutilta." Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Malaikat menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu berperang, tapi niatmu agar kamu itu disebut pemberani, jagoan, pahlawan. Dan pujian itu telah ditujukan orang padamu. Jadi dia

jihad, benar jihad. Membunuh banyak musuh sampai mati di medan perang, tapi niatnya agar ingin terkenal sebagai pahlawan sampai jagoan. Lalu Allah perintahkan agar orang itu dilempar pada di dalam api neraka. Tuh. Kedua, nah dipanggil ulama. Kerjaannya di dunia apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Ada nggak orang yang seperti ini zaman sekarang? Jarang. Kalau ada, hebat, luar biasa. Kesehariannya tidak pernah lepas dari ilmu dan ibadah. Belajar, mengajar, baca Quran. Terus begitu. Sampai mati. Dipanggil oleh Allah. Aku telah berikan banyak nikmat kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini? Kata dia, Rabbi, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qaratu fika al-Quran. Ya Allah, selama hidup aku belajar lalu mengajar. Belajar dakwah. Kemana-mana dakwah. Kemana-mana mencari ilmu. Dan aku pun membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga mengatakan kadzab, tak bohong kamu. Ta'allam tali ayyu qala annaka alim faqad qil. Wa qara'ta al-Qur'an li ayyu qala annaka qari faqad qil. Kamu betul belajar, mengajar. Tapi niatmu agar kamu itu disebut orang alim, disebut ulama, disebut da'i kondang, disebut ustadz beken, disebut mubalig terkenal. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut qori'u, bagus bacaannya, enak lagunya. Tuh, ingin dipuji, tidak ikhlas. Lalu Allah pun menyuruh agar orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Ketiga, dipanggil orang kaya, hartawan, dan dermawan. Uangnya banyak. Saking banyaknya bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikan kata kalebok. Saking banyaknya. Tapi bager, berehan, dermawan, tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, tukang baik enggak? Baik. Manfaat enggak? Manfaat. Dipanggil oleh Allah. Kata Allah, aku telah berikan harta yang melimpah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Orang ini menjawab, ya Allah, tak ada satu momen pun yang engkau cinta untuk berinfak di momen itu, kecuali aku pasti infak. Ada masjid dibangun, aku sumbang. Ada pondok pesantren dibangun, aku sumbang. Ada pondok pesantren atau masjid yang mengadakan pembebasan tanah untuk perluasan, aku belikan, aku wakafkan. Sampai habis. Apa kata Allah? Bohong kamu. Para malaikat mengatakan bohong kamu. Kamu sedekah tapi li ayyu qala annaka jawad. Agar kamu ini dikenal sebagai orang dermawan. Jelema bager, jelema berehan. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang ini pun dimasukkan dalam api neraka. Lihat, tiga manusia dengan tiga amalan hebat. Dan tiga-tiganya amal itu manfaat bagi umat. Orang yang berjihad tadi walaupun riya, manfaat bagi umat. Ulama yang mengajarkan ilmunya, manfaat bagi umat. Hartawan yang menginfakkan hartanya, manfaat bagi umat. Tiga-tiganya masuk neraka. Bukan karena amalnya. Amalnya bagus, tapi karena apanya? Niat yang salah. Niatnya riya. Karena niatnya riya, dia durhaka. Bukan karena Allah. Walaupun yang dilakukannya membuat Islam ini kuat. Coba tadi, mujahid menguatkan Islam dan kaum muslimin. Ulama yang mendakwahkan ilmunya, dakwahnya benar. Tapi niatnya yang salah. Tapi

Banyak orang yang masuk Islam, pengajian jadi makmur di mana-mana. Dan orang yang hartawan, nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, madrasah, membebaskan tanah, membiayai orang-orang yang berdakwah dan mencari ilmu. Manfaat, tapi ke neraka. Mereka orang durhaka karena tidak ikhlasnya, tapi apa yang dilakukannya menguatkan agama. Inilah yang dimaksud dengan satu hadis. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi SAW, Inna allaha layu'aidu hadaddin birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan orang-orang durhaka. Yang dimaksud orang durhaka di sini bukan ahli maksiat, tukang

lalu membela Islam, bukan. Yang gitu mah nggak akan membela Islam, malah bisa-bisa benci kepada para ustadz yang melarang semua perbuatan itu. Tapi yang dimaksud Islam akan dikuatkan oleh laki-laki yang durhaka, maksudnya tiga golongan tadi. Mujahid tapi tidak ikhlas. Ulama tapi tidak ikhlas. Dan orang hartawan yang dermawan tapi tidak ikhlas. Ketidakikhlasannya menyebabkan mereka durhaka. Tapi apa yang mereka lakukan? Manfaat bagi umat. Ya, lihat kayak lilin menerangi sekitar tapi dirinya hancur. Dirinya habis. Lilin kan ketika dinyalakan menerangi, tapi apa yang terjadi? Dirinya sendiri terbakar, lama-lama habis. Manfaat bagi yang lain tapi menghancurkan diri sendiri. Seperti itulah orang yang beribadah dengan tidak ikhlas. Termasuk ibadah di sini adalah mencari ilmu dan mengamalkannya. Maka niatkan ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena ketidakikhlasan membinasakan kita dunia sampai akhirat. Bagaimana kalau seorang mengatakan saya belajar agar dapat titel, gelar, syahadah atau apa ijazah. Kenapa? Karena di negeri tempat saya hidup, orang enggak mau dengar dakwah kalau kitanya enggak bertitel. Kitanya enggak punya gelar. Di mana sakolana itu sakola. Kita enggak bisa ngajar umpama di universitas kalau enggak punya gelar, minimal S2, minimal magister. Kalau hanya S1 enggak bisa jadi dosen sekarang. Paling jadi guru di madrasah, sanawiyah, aliyah, kayak gitulah, SMP, SMA gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi harus punya gelar, harus punya ijazah. Makanya saya sekolah meraih titel, meraih ijazah bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dunia, tapi agar dakwah saya bisa luas diterima oleh banyak kalangan, terutama kalangan akademisi. Bisa di kampus, bisa di mana-mana. Kalau umpamanya tidak dakwah di kampus, umpamanya dakwah di sebuah lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, itu biasa suka ditanya CV, dimintai CV. CV itu curriculum vitae, biografi, termasuk pendidikannya di mana. Pas pendidikannya, nggak ada gelar, nggak ada apa-apa, nggak dianggap. Tidak jadi diundangnya. Makanya saya harus punya gelar. Makanya saya harus meraih ijazah. Boleh enggak seperti itu? Para ulama menyatakan, saudara Syekh Al-Utsaimin, "Idza kanat niyatul insan naila syahadah min ajli naf'il khalqi ta'liman aw iradat aw idaratan aw nahwaha fa hadhihi niyyah salimah la tadurruhu syai'a li annaha niyatu haqq." Apabila seseorang niat mencari ilmu untuk meraih gelar, untuk meraih ijazah dalam rangka agar bisa diterima pengajarannya, atau memang manajemen di lembaga pendidikan itu mengharuskan kita punya gelar, punya ijazah. Kalau enggak akan diterima. Maka ini boleh. Ini niat yang selamat, yang tidak madarat insya Allah. Dan ini adalah niat yang benar. Ya. Nah, ini adab yang pertama bagi setiap pencari ilmu. Yaitu niat ikhlas dalam mencari ilmu karena Allah. Kenapa adab mencari ilmu berupa ikhlas ini didahulukan? Karena ikhlas merupakan asas, fondasi bagi setiap amalan.
Apa yang harus diniatkan? Niatkan mencari ilmu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka meraih ridho Allah Azza wa Jalla, karena Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui, ilmui, fahami, belajar tentang la ilaha illallah. Nabi pun menyatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan niat seperti itu insyaallah niat kita ikhlas karena Allah. Itulah yang pertama. Kedua, termasuk niat yang ikhlas karena Allah adalah yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kebodohan dari diri orang lain. Sudah kita jelaskan kebodohan teh penyakit. Tidak ada keburukan yang dilakukan oleh manusia kecuali karena kebodohan. Orang berbuat syirik, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah kuburan. Syirik. Kenapa? Karena bodoh. Masa benda-benda mati kayak gitu disembah? Walaupun dia menyembah Allah juga. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Kan gitu yang namanya musyrik ya. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Kurang gimana bodoh orang yang menyembah batu, pohon, patung, kuburan yang sejenisnya. Itu benda-benda mati, kita lebih mulia dari benda itu. Kita yang rukuk, yang sujud. Jadi perbuatan syirik lahir karena kebodohan. Demikian juga kebid'ahan lahir karena kebodohan. Demikian juga perbuatan dosa lahir karena kebodohan. Kebodohan ini oleh Nabi disebut penyakit. Apa obatnya? Ilmu. Nabi SAW suatu saat kan mendengar ada berita, ada orang, para sahabat sedang bepergian, ada orang yang terluka parah kemudian berdarah-darah karena tertimpa bebatuan. Pas malam hari, lagi luka penuh darah, junub lagi. Pas sholat subuh, gak bisa sholat karena lagi junub. Harus apa? Mandi. Tapi lagi luka. Dia bertanya kepada para sahabatnya, ada gak rukhsah untuk saya agar saya tidak mandi? Kata para sahabatnya, gak ada. Kamu harus mandi. Akhirnya karena imannya kuat daripada tidak sholat. Dia mandi ke dalam keadaan luka parah, kelepek kue mati. Sampai berita ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, qataluhu qatalahumullah. Oh, mereka telah membunuhnya. Lima dalam yas'alu. Fa inna ilajal ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya dulu? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau Nabi menyebut obat bagi kebodohan, berarti bodoh itu apa? Penyakit. Obatnya apa? Ilmu dengan cara bertanya. Karena itulah, maka kebodohan itu membahayakan diri manusia. Karena kalau bodoh bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik, perbuatan kufur, bid'ah atau dosa dan maksiat, maka itu berbahaya. Kalau toh ibadah, ibadahnya bakal salah. Kalau bodoh tanpa ilmu, mau sholat tapi gak tahu tata cara sholat, akhirnya tuturut munding. Tuturut munding ikut-ikutan, orang ruku-ruku, orang sujud-sujud, tapi gak tahu apa yang dibaca karena bodoh. Kalau toh tahu apa yang dibaca,
Tapi enggak paham artinya karena bodoh, enggak akan bisa khusyuk. Baca Fatihah, mulutnya komat kamit, pikirannya ingat ke hutang, ingat ke pekerjaan, ingat ke makanan, ingat ke urusan dunia. Mana bisa khusyuk? Sahun, ya enggak? Karena dengan ayat tadi, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Itu karena kebodohan. Orang yang pintar aja susah khusyuk, apalagi yang bodoh gitu. Nah, karena kebodohan sumber keburukan harus dihilangkan dari diri kita. Apa cara menghilangkannya? Belajar. Maka berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, ayyanwiya bitalabil ilmi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi li'anal asla fil insan al jahlu. Ndalah orang ketika mencari ilmu meniatkan mencari ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain, karena pada asalnya manusia itu bodoh. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan alim, berilmu, enggak ada. Imam Syafi'i baru lahir sudah jadi ulama. Enggak ada. Belajar dulu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 78. Kata Allah, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Bodoh. Terus Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian ini bersyukur. Nah, jadi ketika Brol lahir ke alam dunia, semua orang bodoh. Termasuk para nabi, ketika Brol mah gak bisa apa-apa, bodoh. Nanti berilmunya setelah diberikan wahyu oleh Allah. Para ulama begitu Brol semuanya bodoh. Nanti dengan proses yang panjang, kesungguh-sungguhan, perjuangan, pengorbanan, belajar baru mereka menjadi ulama besar. Sebelumnya semua orang bodoh. Oh, harus diajari. Kalau tidak diajari berbahaya. Coba lihat orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Berani meninggalkan saum Ramadan. Berani melanggar larangan Allah, berani mabuk, berani korupsi, berani berjudi, judol. Kan ada sekarang marak ya. Judol itu judi online. Berani pinjol. Para bunganya besar, riba di sana. Berani juga mencuri, berani berzina. Kenapa mereka berani? Karena enggak takut kepada Allah. Kenapa mereka enggak takut kepada Allah? Karena bodoh, enggak tahu. Kalau Allah murka, marah, mengazab, azabnya itu sedahsyat apa? Innallaha syadidul iqab. Lihat saja di alam kuburnya.

sudah diazab orang yang umpamanya ya tukang ghibah, nanti itu kukunya di alam kubur memanjang terbuat dari logam runcing, dia cakar-cakarkan itu ke wajahnya dan ke apa namanya ke badannya. Perihnya luar biasa. Lihat orang yang berdusta di alam kuburnya, gimana azabnya? Ditusuk dari rahangnya, bres tembus ke tengkuk dari sebelah kanan dulu, terus ganti sebelah kiri, bres tengkuknya sampai tembus ke tengkuk, dicabut lagi, ditusuknya sakit, mencabutnya tak kurang sakitnya, terus tojos lagi sampai tembus lagi, begitu ngeri nggak itu? Itu baru di alam kubur. Belum seberapa dibanding azab di akhirat. Lihat ayat dan hadis tentang azab akhirat. Begitu mengerikan. Wa ashabus syimal. Ma ashabus syimal. Terus. Fi samumi wa hamim. Wa dhillim mi yahmum. La baridiu wa la karim. Golongan kiri. Siapa golongan itu? Mereka berada fi hami fi samumi wa hamim, beralam samum hamim dan zillim miyahmum. Samum itu angin yang sangat panas yang apabila terkena benda apapun langsung terbakar. Di dunia ada angin yang kayak begitu? Konon ada di gurun Sahara, namanya angin bahorok. Apapun benda yang terkena angin itu langsung terbakar jadi api, menyala. Saking apanya? Panasnya. Itu baru di dunia. Di akhirat namanya samum. Hamim, hamim itu air. Tapi sangat-sangat-sangat panas. Kalau setetes air hamim diteteskan ke ubun-ubun, tebus langsung ke dalam, netes lagi ke bawah. Seluruh bagian dalam yang terlewati air panas itu hancur lulu. Wa dhillim yahmum, ada naungan awan tapi panas. Sebab tiga ini, angin, air, naungan. Ketika di dunia itu semua adem ya enggak? Kalau mendengar angin, aduh sepoi-sepoi ngahiliwir sejuk. Kalau mendengar air, gemericiknya air aja sudah menciptakan suasana yang menyenangkan. Juga sejuk, enak, dingin. Demikian juga naungan awan. Teduh, enak. Kalau di dunia. Ketika ini di akhirat, di neraka, itu semua siksaan. La baridu wa la karim. Ngeri itu, belum seberapa itu. Sehebat itu siksa Allah Azza wa Jalla. Bagi para pelaku dosa, maksiat. Baik dosanya dalam bentuk mengabaikan perintah yang wajib atau melanggar yang haram. Orang berani karena gak takut kepada Allah. Kenapa gak takut? Karena bodoh. Kalau tahu tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka pasti dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil

Hebat ilmunya, makin tinggi imannya, makin takut kepada Allah, makin gampang menangisnya. Kita pernah enggak menangis ketika sholat? Enggak. Lagi sholat juga senyum-senyum. Karena ingat kepada kisah lucu. Enggak ada takut-takutnya kita. Enggak pernah kita tertumpah air mata nangis. Rajin nangis urusan dunia. Dihina oleh orang lain. Sakit hati, sholat, ingat kehinaan, nangis dalam sholat. Nangisnya bukan khusyuk, tapi ingat kepada hinaan orang. Ya, ngelamun dia. Itu nangisan dalam sholatnya bukan khusyuk. Tapi hasil melamun. Mengingat kembali perlakuan kezaliman orang kepada kita. Hinaannya, pelototannya terbayang dalam sholat. Sakit hati sampai nangis. Ada yang begitu? Itu tangisan yang bukan kekhusyuan. Lihat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang berilmu. Para ulama menunjukkan ilmu itulah yang melahirkan rasa takut. Kalau sudah takut, dia akan menahan diri dari hawa nafsunya. Dia akan laksanakan kewajiban sebagai perintah dari Allah. Dia akan jauhi larangannya. Coba lihat firman Allah dalam Al-Quran. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Terus. Wanahan nafsa anil hawa. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut. Takut kepada apa? Maqama rabbihi. Maqam di sini dalam bahasa Arab, kalian pernah belajar bahasa Arab pasti. Khususnya ilmu sorof. Maqam ini isim apa fi'il? Isim, ya isim lah. Isim apa? Fi'ilnya apa asal katanya? Qoma. Qama yaqumu, ya, qiyaman. Fahuwa qa'imun. Maqam isim apa? Ada dua. Mungkin isim makan, mungkin isim zaman. Maf'alun, maf'alun. Isim makan atau isim zaman. Kalau maqam asal dari qoma, apa arti qoma? Berdiri. Jadi maqam kalau isim zaman apa? Saat berdiri. Kalau isim makan, tempat berdiri. Di dalam ayat ini, fa'amma man khafa maqama rabbi. Ini isim zaman. Apa artinya? Saat berdiri. Adapun orang-orang yang takut, fa'amma man khafa. Takut apa? Maqama rabbi, saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kelak di akhirat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah. Semua manusia begitu. Untuk apa? Dihisab. Dimintai pertanggungjawaban dan kemudian di apa? Dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya bayangkan dahsyatnya kiamat. Ketika kita dibangunkan di padang mahsyar, kita seperti bayi lagi itu. Bukan bayi dosanya, bukan. Tapi kondisi fisiknya telanjang lagi. Gak pakai pakaian, gak pakai benang sehelai pun. Terus tidak pakai alas kaki. Kaos kaki, sendal atau sepatu juga tidak dihitan. Sekarang kita sudah dihitan, di sana mah utuh lagi. Matahari dekat. Panasnya gak ketulungan. Semua orang berkeringat. Ada yang terendam oleh keringatnya semata kaki, selutut. Ada yang sampai setelinga. Tergantung amalnya. Ada yang senang, ada yang sejuk, ada yang nyaman. Ada. Dinaungi di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Naungan arsy Allah. Nyaman. Mereka senang di saat orang semua susah. Mereka bahagia di saat semua orang bersedih. Mereka itu nyaman di saat semua orang

0: nasab. Ini orang-orang tertentu. Kita nggak akan jelaskan sekarang, sebab materinya bukan itu. Membayangkan ngerinya keadaan hari kiamat saat berdiri dengan di hadapan Allah, fa'amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut pada saat nanti dia berdiri di hadapan Allah, takut menderita, takut diazab. Kebayang masih di dunia juga, di akhirat nanti akan demikian. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu itu menyenangkan sesaat, tapi membuat menderita abadi di akhirat. Ya, mau dia tukar kesenangan sesaat dengan penderitaan yang abadi di akhirat. Dia ingin menjauhi kenikmatan sesaat asal bahagia abadi di akhirat. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa, terus fa'innal jannata hiyal ma, surga itu tempat kembali. Orang yang menahan diri dari hawa nafsu karena takut terkena azab Allah kelak, makanya enggak mau saya bersenang-senang sesaat tapi menderita di hari kiamat, enggak, tahan dirinya dari hawa nafsu. Orang ini surga bagian Allah yang menjamin, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembalinya. Kenapa dia dijanjikan surga? Karena dia menahan diri dari hawa nafsunya. Dia jauhi semua kesenangan yang diharamkan. Dia lakukan semua amalan berat, tapi disyariatkan. Dia berusaha, berjuang, berkorban untuk itu. Kenapa dia seperti itu? Karena takut celaka di akhirat. Kenapa takut celaka di akhirat? Karena ilmu, dia tahu kondisi akhirat nanti gimana. Lihat, ilmu melahirkan rasa takut. Dan rasa takut ini pengerem kita dari dosa dan maksiat. Surga itu bagiannya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah sampai tertumpah air matanya. Orang yang nangis karena takut murka dan azab Allah atas dosa-dosanya, dijamin orang ini tidak akan masuk neraka. Ada dua athar dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Dua athar itu dua bekas. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai. Adapun dua athar, dua bekas. Pertama, bekas jihad fisabilillah. Seperti terluka gitu ya. Mungkin ada yang sampai cacat, buntung umpamanya. Dan yang kedua, athar atau bekas dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dua tetesan yang paling Allah cintai, pertama tetesan darah fisabilillah. Ketika berjihad terluka, darahnya meneteskan, paling Allah cintai. Dan yang kedua adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang di hari itu enggak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Itu di padang mahsyar. Tadi kan matahari dekat, sedekat 3 mil, bayangkan. Panasnya enggak ketulungan. Tapi ada tujuh golongan yang oleh Allah diberi naungan. Adem mereka teduh di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Siapa tujuh ini? Kita enggak akan bahas semua. Satu aja. Kalau dibahas semua waktunya habis. Yaitu rajulun dzakarallahu khalian fa fadhat ayna. Seseorang yang beribadah, berzikir sendirian kepada Allah, lalu berlinanglah air matanya. Nangis. Karena apa? Takut kepada dosa, kepada azab Allah. Lalu saking takutnya berlinang air matanya. Nah, rasa takut itu perlu dan Allah perintahkan. Kata Allah, "Fala takhshawhum wakhshawni, fala takhafuhum wakhafuni." Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kamu kepadaku. Untuk menumbuhkan rasa takut ini, yaitu ilmu ini. Ilmu salah satu melahirkan rasa takut. Tidak hanya takut yang lahir dari ilmu. Ilmu melahirkan mahabbah kepada Allah, melahirkan khauf, melahirkan roja, melahirkan ikhlas, melahirkan tawakal. Banyak tuh. Semua unsur-unsur keimanan lahir dalam hati karena ilmu. Maka tak heran kalau dengan ilmu imannya menguat. Takutnya kepada Allah meningkat, cinta kepada Allah meningkat, harapan kepada Allah meningkat, tawakal kepada Allah meningkat, muraqabah, muraqabah itu merasa diawasi juga meningkat, semua unsur keimanan meningkat. Maka orang ini selamat, enggak berani melanggar apa yang Allah larang, enggak berani mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itulah berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahatini liman sahat niyyatuhu. Ilmu ini enggak ada bandingannya. Enggak ada yang bisa menandingi keutamaannya, baik belajar atau mengajar, hanya bagi orang-orang yang niatnya benar. Kalau murid-muridnya bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana niat benar ketika mencari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Setelah dia berilmu, kebodohannya hilang, lahir tauhid, lahir iman, lahir akidah yang kuat, lahir ibadah yang hebat, lahir akhlak yang mulia. Tidak ada lagi keburukan yang lahir dari dirinya. Lalu dia tularkan itu ke orang lain, diajarkan ilmu ini. Agar orang lain yang bodoh terangkat kebodohannya, hilang kebodohannya. Akhirnya sama-sama berilmu, sama-sama terperbaiki segala aspeknya. Oh, manfaat yang luar biasa ya. Jadi pertama niatkan ilmu dengan ikhlas dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk belajar ilmu, dalam rangka meraih ridho Allah. Kedua, niatkan mencari ilmu untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri kita maupun dari diri orang lain. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dengan cara belajar, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain dengan cara mengajar, berdakwah. Inilah niat baik yang kedua. Niat baik yang ketiga adalah, kita bahas Rabu depan, sekarang sudah mau habis waktunya. Cukup 2 poin itu saja, tinggal tersisa waktu 8 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Santriwati di ruangan lain boleh menuliskan pertanyaannya melalui kertas, nanti disampaikan ke sini. Bagi santri ikhwan dibolehkan nulis, boleh juga ngacung ya. Nah, kalau enggak ada yang bertanya, kita langsung tutup saja. Cung, laki-laki dulu, ada yang mau bertanya? Nanti dikasih mic. Kasih.
1: Cek satu.
2: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, izin bertanya, apa
0: nama, kelas, asal, alamat, nomor HP.
2: Nama saya Fajri dari kelas 8A Asrama Abu Bakar 1.
0: Asal dari?
2: Asal dari Bandung. Apa konsekuensi bagi orang yang tidak berilmu atau tidak mempunyai ilmu tetapi mengamalkannya kepada orang lain?
0: Mengamalkan kepada orang lain? Oh, mengajarkan. Apa yang bisa diajarkan kalau dia bodoh? Baik, paham maknanya. Barakallahu bik. Fajri. Satu-satu dulu, nanti dijawab dulu. Kalau tiga nanti saya lupa pertanyaan. Kebiasaan saya, kalau sudah lupa itu suka gak ingat. Jadi susah dijawab. Bagaimana kalau orang itu bodoh tapi mengajar? Aneh terus. Apa yang mau diajarkan kalau dia bodoh? Mengajar itu berarti memberi ilmu, ya enggak? Kalau enggak punya ilmu, apa yang akan diberikan? Sama dengan bagaimana orang yang miskin yang enggak punya apa-apa, tapi dia suka infak. Apa yang akan diinfakkan? Untuk makan sehari-hari saja? Tidak punya, gitu. Sama dengan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak berilmu tapi dia ngajar, ini bahaya. Karena apa? Karena yang akan dia ajarkan kesesatan. Kalau bukan ilmu, yang dia ajarkan kebodohan, ro'yu, dan itu kesesatan. Bahaya. Coba lihat umpamanya ya. Orang umpamanya masuk angin. Wow. Tapi tidak konsultasi ke dokter. Dia mikir fokus kepada istilah masuk angin. Oh, berarti ada angin yang masuk ke perutnya. Menggumpal di lambungnya, meureun gitu ya mikirna teh. Itu yang bikin mual. Gimana caranya? Terab. Apa terab bahasa Indonesia-nya? Sendawa. Nah, gimana caranya agar bisa terab? Minum soda. Atau minuman yang bersoda. Suka terab? Beli minuman bersoda. Lok-lok-lok. Sembuh enggak? Enggak sembuh. Sebab apa? Sebab istilah masuk angin bukan karena ada angin yang masuk. Jadi bukan dengan cara mengeluarkan angin dari dalam tubuh, bukan. Konsultasikan ke dokter. Dokter mengatakan itu virus yang aktif di dalam. Karena ngedropnya kondisi orang itu. Maka bukan dengan minuman yang bersoda, tapi dengan obat tertentu. Dan lihat, kalau orang berpikir dengan kebodohannya tentang satu perkara, maka akan sesat dan menyesatkan. Ini saya dapat satu kisah. Kisah ini kisah benar yang terjadi, saya saksikan langsung. Saya lupa apakah pernah enggak saya cerita di sini. Kalau pernah enggak apa-apa diulang ya. Kalau enggak pernah, ini yang pertama kali dan ini seru. Dulu saya punya paman rahimahullah, saya masih kecil ingat. Paman saya remaja, punya borok di kakinya. Jiih. Tahu jiih? Basah boroknya itu. Dia ke dokter. Oleh dokter enggak dikasih salep. Dikasih pil. Bahula mah pilnya itu tablet besar sebesar koin. Agak kehitam-hitaman. Nih, minum 3 kali sehari. Pulang. Dia mikir kenapa sakitnya borok, tapi obatnya harus diminum. Nggak dikasih salep, gitu. Lalu, ibunya, berarti nenek saya bilang, ya kan obatnya nanti mengobati dari dalam. Tidak dari luar. Dimasuk, nanti disebarkan, terus di antarkan obatnya ini ke tempat yang sakit dari dalam. Paman saya mikir dengan kebodohannya tentang obat. Pertama kalau dimakan, lama nyebarnya ya. Kedua kan nyebarnya kemana-mana, jadi yang nyebar ke sininya sedikit. Dia mikir kenapa ini pil tidak langsung saja ditaburkan. Akhirnya dia gerus itu pil. Lalu ditaburkan ke boroknya, ke lukanya. 3 kali sehari. Masuk akal enggak? Kata dia masuk akal, ya enggak? Masuk akal karena ini obat untuk boroknya. Lalu ditabur seperti masuk akal. Seperti, bukan masuk akal beneran. Akal orang bodoh begitu. Akhirnya sehari 3 kali dia gerus. Dia taburkan langsung to the point tuh. Ngobatin lukanya. Sehari 3 kali sampai habis. Apa yang terjadi? Tambah parah. Tambah melebar. Tambah besar lukanya. Sampai sesekelen. Apa sesekelen tuh? Ada benjolan di arah kelenjar. Itu mungkin reaksi tubuh untuk membendung agar kumannya gak masuk ke seluruh tubuh. Jadi sesekelin gitu ya. Nah setelah seminggu habis ke dokter lagi. Dok kok tambah parah? Obatnya habis-habis. Berapa kali? Sehari 3 kali. Dokter bingung kenapa? Harusnya ini sudah kering. Setelah kering nanti baru dikasih salep. Betul habis kan? Betul dimakan? Enggak. Kumaha tuh digerus, ditaburkan langsung. Dasar beleguk. Bukan begitu cara kerja obat. Saya terangkan juga kamu gak akan paham. Yang penting menurut aja ke saya lah. Karena SD juga tidak tamat. Ini dokter sudah belajar kedokteran di perguruan tinggi, praktek dengan pengawasan para ahli gitu, menjelaskannya juga gak akan paham. Kamu mah taat aja ke saya. Ini contoh orang bodoh ijtihad. Walaupun kebodohannya dalam masalah kesehatan, apalagi dalam masalah agama. Ijtihad untuk dirinya saja itu sudah bisa membahayakan. Apalagi ijtihad lalu diajarkan kebodohan hasil ijtihadnya itu kepada orang lain berbahaya. Maka orang bodoh jangan mengajar. Orang bodoh harus gimana? Belajar bukan mengajar. Wallahu a'lam. Habis satu lagi ada? Antum yang pilih siapa?
1: Tafadhol kepada Ananda Yusuf, silakan ke depan untuk mengajukan pertanyaan.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Yusuf.
2: Siapa?
0: Yusuf. Kelas 9B. Izin bertanya, Ustaz. Apa itu istidraj?
1: Sudah. Apa itu istidraj? Istidraj adalah tipu daya. Siapa yang tertipu? Manusia. Siapa yang menipunya? Allah Azza wa Jalla. Kok Allah menipu? Hanya kepada orang-orang yang layak ditipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Yakiduna kaida fa'akidu kaida. Orang munafik hendak menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Yakiduna kaida. Mereka melakukan dosa dan maksiat terus menerus. Tapi di tengah-tengah dosa dan maksiat itu mereka itu memperoleh pemberian yang banyak dari Allah. Rizkinya nambah. Pangkat jabatannya naik, kekuasaannya semakin meluas. Dia merasa rizki yang banyak, pangkat, jabatan itu sebagai anugerah dari Allah. Sebagai

0: sisa yang Allah sebagai pemberian kemuliaan dari Allah. Dia merasa mulia dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, padahal dia orang durhaka. Itulah istidraj. Kalau engkau melihat ada orang yang terus-terus maksiat, tapi tetap memperoleh limpahan rizki yang banyak, maka sungguhnya itulah istidraj. Dia tertipu. Disangkanya pemberian Allah teh anugerah, rahmat, kasih sayang Allah. Padahal itu untuk menambah mereka lalai, durhaka, dan banyak dosa. Sehingga apa? Azabnya jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Itulah makna istidraj. Jadi kalau ada orang terus-terusan dosa dan maksiat, tapi dari aspek ke dunia semakin makmur, aspek keduniaan makin makmur, hartanya makin kaya, jabatannya makin tinggi, pendukungnya makin banyak, dan dia merasa itu sebuah anugerah, maka itulah istidraj. Ya, wallahu a'lam. Terakhir satu lagi.
1: Nah, Ustaz Afan, ada pertanyaan dari Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, apa yang menyebabkan ilmu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah? Apakah maksiat berpengaruh? Syukran, Ustaz.
0: Iya. Idealnya tadi ilmu menambah rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, tawakal, dan seterusnya. Idealnya. Tapi ada orang tambah ilmu tambah durhaka. Tambah ilmu tambah tak taat. Tambah ilmu tambah arogan, sombong. Ada. Ilmunya digunakan untuk kepentingan dunia. Apa penyebabnya? Penyebab pertama, intinya gini. Penyebabnya dia tidak menerapkan adab-adab ketika mencari ilmu. Yang kita baru bahas dua. Pertama, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Niatnya bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang. Niatnya mencari ilmu untuk dunia. Mencari ilmu agar kaya raya. Mencari ilmu agar dibayar. Mencari ilmu agar disanjung. Mencari ilmu agar dapat jabatan. Nah, niat-niat seperti itu yang nanti merusak. Akibatnya semakin tinggi ilmu, semakin durhaka dia. Ilmunya digunakan bagaimana caranya agar bisa meraih keuntungan pribadi, keluarga, dan golongan. Karena kesalahan niat. Itu pertama. Keduanya, nah, selama mencari ilmu dibarengi dengan dosa dan maksiat. Dan itu merusak banget, merusaknya ya. Nanti kita akan jelaskan. Ketiganya, ketika mencari tidak dibarengi dengan ibadah yang intensif kepada Allah. Mencari ilmu fokus, tapi sholat lalai. Tahajud tidak, saum Senin Kamis ditinggalkan. Baca Al-Quran hanya karena kalau ada tugas dari guru. Kalau nggak ada tugas, mah nggak pernah baca, nggak pernah menghafalkan. Jadi murni fokus mencari ilmu, tapi tidak dibarengi dengan ibadah, taqarrub kepada Allah. Dan banyak lagi penyebab yang lainnya. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di dua pekan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.
2: Sekarang kita sudah memasuki bulan yang sangat agung. Bulan Dzulhijjah. Ada ibadah agung, yaitu ibadah kurban. Nilai yang terkandung dalam kurban luar biasa. Ada aplikasi tauhid menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Dan menyembelih ini disetarakan oleh Allah dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Katakan olehmu sholatku dan sesembelihanku. Salatlah kalian karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih adalah sesuatu yang luar biasa, nilai tauhid, ibadah yang sangat agung kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, dalam kurban ada ibadah berupa sodakohnya,

0: ada ukhuwah yang terjalin, ada menyenangkan hati fuqara dan masakin. Karena itulah maka kurban merupakan ibadah yang tidak bisa dilewatkan. Maka siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, jangan abaikan. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena itu yuk sisihkan harta kita, sebagian kecil dari yang kita miliki untuk berkurban. Insyaallah harta kita jadi barokah, yang kita keluarkan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hisab atas harta yang dikeluarkan untuk kurban luar biasa bagusnya, dan kita akan meraup keuntungan lahir batin dunia akhirat bahkan juga.
1: Firman innal insana li rabbih lakanud, sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am, selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf Ali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fid din, azanallahu wa iyyakum.

0: di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah taala berfirman, "Wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya, dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akhir mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosa.

0: Saatnya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realitas.

0: benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajzil ladina asa'u bima amilu wa yajzil ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lak.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari

0: dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin, ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Bi khamsi mi'am. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau hisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan

0: masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan... Ya, Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, adunu suthiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa? Dalam bahasa Arab artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah untuk saat lagi kita akan mendengarkan dan menyimak kajian rutin dari kitab Fawaidul Fawaid yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Faqih Abdullah Hafidhullah Ta'ala, yang insyaallah untuk malam ini mengambil tema dari menjaga kehidupan hati. Dan alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di masjid dan siap untuk memberikan pelajarannya. Untuk itu kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menyimak. Dan saat lagi kami akan bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel.
1: 1476. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, الحمد لله, نشكر الله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan kepada kita berbagai macam kebaikan, yang tentu saja Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan kepada kita untuk bisa bermajlis ilmu, untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid. Taib. Dan telah kita sampaikan sebelumnya sebuah fasal yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang pentingnya bagi kita untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan menjaga ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, ya, banyak sekali dalil-dalil yang tersampaikan bahwasanya hal tersebut akan sangat-sangat mengundang cinta Allah tabaraka wa taala kepada kita semua. Ya, sehingga sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, di antara kenapa kita harus lebih mengutamakan ketaatan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala daripada meninggalkan kemaksiatan, karena di antara manfaatnya adalah hal tersebut jauh lebih mengundang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sampaikan sebelumnya, ya, tentang keutamaan bagaimana seorang yang bisa mampu menggapai cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian di antara manfaat yang lainnya, ya, tentang pentingnya bagi kita berusaha, ya, sekuat tenaga untuk menjadikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang inti, sebagai sesuatu yang selalu kita jaga, selalu kita usahakan. Maka ini akan sangat berkaitan erat dengan kehidupan hati kita. Di mana al-qalb adalah sesuatu yang perlu kita jaga kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau seandainya bagus, bagus seluruh anggota tubuh. Kalau seandainya buruk, maka seluruh anggota tubuh pun akan buruk. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati seseorang. Taib. Maka menjaga hati, menjaga kehidupan hati, ini merupakan salah satu misi di dalam kehidupan kita. Ini salah satu tujuan yang harus selalu

Senantiasa kita ingat di dalam kehidupan kita. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, ayat yang ke-16, kata Allah tabaraka wa ta'ala, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba. Taib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah datang kepada orang-orang yang beriman? Atau belumkah waktunya datang kepada orang-orang yang beriman untuk selalu senantiasa mereka itu khusyuk hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini merupakan, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala tafsir terhadap ayat ini, ini merupakan peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang tentu saja tidak demikian seharusnya seorang mukmin, di mana mereka adalah orang-orang yang imannya atau hatinya adalah hati yang selalu terhiasi dengan kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Lam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah seharusnya, mungkin seperti itu ya, lebih tepatnya. Bukankah sudah seharusnya bagi orang-orang yang beriman, mereka mengkhusyukkan hatinya. Li dhikrillah, kepada berzikir kepada Allah. Ada yang menafsirkan zikrullah ini adalah Al-Quran Al-Karim. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah turunkan dari al-haq ini adalah apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kalian itu seperti orang-orang yang Allah berikan al-kitab kepada mereka, yang seharusnya al-kitab ini membuat mereka khusyuk hatinya, membuat mereka kuat keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya Alkitab yang Allah anugerahkan kepada mereka, membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat lagi imannya, ya, ketika mendengarkan Alkitab yang terakhir, yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Tapi seharusnya demikian keadaan mereka. Kata Allah, jangan seperti orang-orang ini. وَلَا يَكُنُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ. Mereka diberikan Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Tapi Alkitab tersebut tidak membuat hati mereka khusyuk. Peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran, peringatan yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatala alaihimul amad. Dan mereka terus-menerus dalam jangka waktu yang begitu panjang di atas keadaan ini. Faqasat qulubuhum. Sehingga keraslah hati-hati mereka. Wa kathirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang fasik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka ini menjadi dalil bahwasanya hati kalau seandainya tidak diurus oleh kita, tidak di maintenance ya oleh kita, tidak diberikan nutrisi, tidak dijaga kehidupannya, maka itu adalah hati-hati orang-orang yang ahlul kitab. Terdahulu maksudnya orang-orang dari kalangan Bani Israel, ya, dari kalangan Yahudi wa Nasara, yang mereka sudah diberi kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak membuat lembut hati-hati mereka. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Allah memberikan kepada kita kitab yang terbaik, hati-hati. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, merupakan kitab yang paling sempurna, merupakan kitab yang paling paripurna, bahkan tidak ada yang kesempurnaannya sama dengan Al-Quranul Karim. Maka kalau seandainya Al-Quran ini saja tidak membuat hati-hati kita menjadi hati-hati yang khusyuk, tidak membuat hati kita menjadi hati-hati yang terjaga kehidupannya, tidak membuat hati kita menjadi hati-hati yang sehat, taib, ya, maka apalagi yang mampu membuat hati kita menjadi hati yang baik. Oleh karenanya ini menjadi peringatan dan satu hal yang perlu kita perhatikan secara seksama, bahwasanya kehidupan hati adalah perkara yang perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Taib. Demikian pula Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana hati di dalamnya. Ya. Hati disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran dengan pensifatan-pensifatan yang betul-betul terbaik. Contohnya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-88 sampai ke-89. Mereka membanggakannya, kemudian mereka bahkan sebagai

kalian berani menyombongkan karena sebab harta dan anak-anak ini, maka ini akan datang satu hari la yanfa', tidak lagi bermanfaat sama sekali. Illa, kecuali apa kata Allah, man atallah, mereka yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Ini menunjukkan bahwasanya hati betul-betul sesuatu yang dijadikan indikator utama oleh Allah Subhanahu wa taala selamatnya seseorang atau tidak nanti di yaumul kiamah. Keselamatan di akhirat nanti akan sangat-sangat bergantung kepada kondisi hati manusia. Sehingga ini pun menjadi padanan ya terhadap hadis yang tadi kita sebutkan tentang bahwasanya hati, kata Nabi alaihi wasallam, adalah anggota tubuh yang paling penting. Anggota tubuh yang laksana raja, laksana panglima. Ketika dia baik, maka seluruh anggota tubuh baik. Artinya hati ini adalah anggota tubuh yang paling penting. Nah, di antara dalilnya adalah apa yang tadi kita sebutkan. Kalau tidak salah pekan yang lalu ada yang bertanya tentang hal ini. Apakah di dalam Al-Qur'an ada secara zahir kita dapatkan dari ayat-ayat yang umum seperti ini, ya. Tapi pertanyaan juga, Allah tabaraka wa taala ya menjadikan hati ini tempat untuk kita bisa memahami kebenaran. Hati adalah tempat untuk kita berpikir. Ya, banyak sekali orang berpikir mereka merasa dengan dengan otaknya ya. Tetapi di dalam Islam ada beberapa hal yang justru tempat atau anggota tubuh yang dipakai berpikir itu adalah hatinya. Ya, di antaranya apa? Al-haq, kebenaran. Ketika sedang membahas tentang kebenaran, maka yang bisa menerima kebenaran itu adalah apa? Hati. Makanya jangan aneh kalau kita bertemu dengan orang-orang yang masih menggunakan akalnya, masih menggunakan otaknya, kepalanya, yang dia pikir itu adalah anggota tubuh yang terbaiknya, ya. Seringkali yang terjadi apa? Justru menolak kebenaran. Tetapi orang yang mendatangkan hatinya, membawa fitrahnya, ya, membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang betul-betul berserah diri kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan bisa menerima kebenaran. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat ke-46? Kata Allah tabaraka wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakun, ya, sehingga lagi-lagi sebagaimana tadi kita sebutkan, hati adalah sesuatu yang dipakai untuk memahami kebenaran. Jadi kalau orang pakai hatinya, dia akan bisa menerima kebenaran. Tapi kalau orang pakai kepalanya, ya, sehingga dia sok pintar, sok cerdas, merasa punya hak untuk mengakali dalil, mengotak-ngatik dalil, dalil datang begini kemudian dia putar-putar, ya. Tapi apalagi dia merasa cerdas dengan kalimatnya, dengan lisannya, akhirnya apa yang terjadi? Ditolak. Apa kata Allah? Ditolak. Apa kata Rasulullah? Ditolak. Karena tidak sesuai dengan akalnya, ya. Yang dipakai akal, tidak dipakai hatinya. Oleh karenanya orang-orang yang belajar ilmu kalam, orang-orang yang belajar ilmu filsafat, ya, mereka akan sulit taib untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak memakai hatinya. Dan ini diakui, ya, diakui oleh para pembesar-pembesar ilmu kalam. Mereka mengatakan kalau mau belajar ilmu kalam, mereka harus merubah dulu fitrah mereka. Ini disebutkan oleh, kalau tidak salah, oleh Ar-Razi, ya, di antara para pembesar ahli kalam, mereka sendiri yang mengatakan, ya, kalau mau belajar ilmu kalam harus mengganti fitrah. Kenapa? Karena ilmu kalam adalah ilmu yang tidak sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia, ya, ketika kita mengatakan, orang-orang umum nih, ya, kebanyakan para ibu-ibu, nenek-nenek tua yang tinggal di perkampungan yang tidak tersentuh dengan ilmu-ilmu yang aneh-aneh seperti tadi, seperti filsafat misalnya atau apapun itu, ya, ketika mereka mengatakan apa? Kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Ya enggak? Taib. Mereka mengatakan bahwasanya kita serahkan semuanya yang kepada yang di atas. Fitrah mereka menyatakan Allah itu ada di atas. Orang-orang ahli kalam mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, terus di mana? Ya. Mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Taib. Pakai apa? Pakai akal. Ya, kemudian kalau seseorang menggunakan fitrahnya, menggunakan hati yang memang bersih, mereka akan mengatakan Allah berkata di dalam Al-Quran, simpel, selesai. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Ini Allah tidak boleh disematkan kepadanya sifat kalam. Karena kalau kalam berarti begini, berarti begitu.

Nah, siapa yang mengizinkan mereka untuk berkesimpulan seperti itu? Ya, mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dengan makhluk. Taib, sehingga inilah sebagaimana tadi kita sebutkan ya, bahwasanya hati kalau bersih, kalau hati tersebut terjaga kesehatannya, terjaga kehidupannya, maka akan mudah bagi dia untuk menerima kebenaran. Taib. Kemudian di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati adalah tempat untuk menerima peringatan. Taib. Kalau kita bahas ya dalam pembahasan kita bahwasanya meninggalkan kemaksiatan, taib, itu adalah sesuatu yang baik, penting, tetapi lebih penting daripada itu apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi bukan berarti kita bisa meremehkan meninggalkan kemaksiatan ya, karena ini pun berbahaya. Dampak dari perbuatan maksiat itu akan merembet ke sana kemari. Nah, di antara yang bisa menerima peringatan dari Allah Tabaraka wa taala adalah hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini? Surat Qaf ya, ayat ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam perkara tersebut ada dzikra, ada peringatan. Ya. Apa kata Allah? Liman kana lahu qalb. Bagi mereka yang memiliki qalb, memiliki hati. Artinya yang bisa menerima peringatan ini adalah hati seseorang, hati kita. Ya. Artinya kalau hati kita tidak hidup, hati kita mati, hati kita tidak mendengar, hati kita tidak melihat, tidak merasa terhadap peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka bagaimana seseorang bisa meninggalkan kemaksiatan, bisa menghindarkan dirinya dari keburukan, bisa memilih yang terbaik di dalam kehidupannya, ya. Kalau seseorang hatinya dalam keadaan mati, tidak terjaga kehidupan hatinya, ya. Maka Al-Qur'an sebagaimana tadi kita sebutkan menjadikan hati sebagai tempat menerima peringatan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Kemudian ya, negatif dari penyakit ini akan meluas, menyeluruh. Taib. Kalau kita berpikir ya sama dengan apa kata Nabi tadi. Ya. Kalau seandainya idza fasada fasadal jasadu kullu, kalau hati buruk maka seluruh anggota tubuh buruk. Simpelnya demikian. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Hati yang rusak akhirnya berani matanya untuk memandang yang tidak boleh. Dari hati yang rusak berani mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendengar apa yang Allah Tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, menerima setiap nasihat. Maka itu semua datang dari apa? Dari hati yang baik. Taib. Kemudian di dalam Al-Qur'an pula, ya, Allah Tabaraka wa taala menjadikan hati ini adalah tempat keimanan seseorang. Ya. Hati adalah tempat keimanan seseorang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7? Kata Allah, "Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Kata Allah Tabaraka wa taala, akan tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala habbaba ilaikumul iman, yang membuat kalian semua mencintai terhadap apa? Al-iman, keimanan. Ya. Apa kata Allah? Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Tabaraka wa taala menjadikan keimanan ini sebagai sesuatu yang begitu indah di mana? Fi qulubikum, di hati-hati kalian. Tayyib. Sehingga ya, kalau seandainya seseorang tidak bisa menerima keimanan atau perkara-perkara yang bisa menguatkan keimanan, insyaallah seorang mukmin, seorang muslim semuanya punya keimanan. Ya, semuanya punya keimanan. Akan tetapi ada kalanya keimanan ini sulit untuk ditingkatkan. Taib. Kalau kita perhatikan terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang hati dan keimanan, bisa jadi sebab kenapa dia tidak bisa meningkatkan keimanannya itu apa? Rusaknya hati. Hatinya ini rusak. Hatinya ini berpenyakit. Hatinya ini ada noda-noda. Ada kotoran-kotoran. Ya. Sehingga ketika ada nasihat, ketika disampaikan kepada mereka untuk bertakwa, untuk beriman kepada Allah, untuk menjalani jalan-jalan yang terbaik di dalam kehidupan, berat. Ah, saya mah lebih suka untuk menjalani jalan yang gini aja deh. Gak usahlah saya terlalu soleh kayak orang

orang itu misalnya, ya. Tapi bisa jadi apa sebabnya? Hati. Ya. Lalu bagaimana? Ya harus diperbaiki hatinya. Harus diperbaiki hatinya. Dijaga kehidupan hatinya, dijaga kesehatan hatinya. Ya. Kemudian tentang hal ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah. Ya, ayat yang ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ulaika, kata yang tadi kita sebutkan di ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari tidak bermanfaat harta, tidak pula anak-anak, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang salim, yang selamat. Maka ini jenis hati yang pertama. Qalbun ada di ulu hati, bukan. Tetapi apa? Qalb itu adalah jantung yang ada di dada kiri kita. Nah, kalau berbicara qalb hai, hati yang hidup, apakah maksudnya hati ini masih berdetak? Apakah maksudnya hati ini sehat? Tidak ada seorang manusia di mana Allah tabaraka wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, ayat yang begitu jelas. Tujuan hidup manusia itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang-orang masih bingung. Banyak anak-anak masih bingung pula mungkin. Saya ini mau jadi apa nanti? Ya, harus seperti apa saya nanti? Sampai terfikir untuk begini, untuk begitu, untuk mengambil jalan begini, jalan begitu. Padahal jalan untuk bisa beribadah dengan baik ada di hadapan mata. Tapi banyak orang lebih memilih apa? Berpaling. Ya. Tapi hati yang selamat, hati yang baik, maka dia akan selalu ingat bahwasanya dirinya adalah hamba Allah. Dirinya harus selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula tentang hati jenis yang pertama ini, ya, adalah hati yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Taib. Hati-hati ini hati yang bercahaya. Ya, hati inilah hati yang bercahaya. Cahayanya dipenuhi dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Taib. Hati yang seperti ini mudah untuk menerima nasihat. Dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar, ya, dengan memohon ampun kepada Allah, diganti dengan amalan soleh dan lain sebagainya. Taib. Hati yang seperti ini, hati yang dia itu rindu kepada ibadah. Ya, rindu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mendahulukan akhirat daripada syahwat-syahwat dunia. Ini adalah hati-hati yang selamat. Dan ingat apa kata Allah tadi? La yanfa'u malun

di dalam kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Betul, di sana ada dalil-dalil tentang ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak ada jaminan yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang besar. Ya. Dosa-dosa kecil betul ada peleburnya. Ya, seperti misalnya dari Jumat menuju Jumat, dari Ramadan menuju Ramadan, ya, beberapa saum seperti nanti saum Arafah yang akan kita laksanakan insyaallah di tanggal 9, ya. Taib dan seterusnya. Tetapi amalan dosa-dosa besar itu tidak akan bisa terampuni kecuali dengan taubat. Ya, kecuali dengan apa? Taubat. Dan taubat ini adalah tanda orang yang punya hati selamat. Taib. Tapi kalau dia punya hati yang berpenyakit, dia akan membiarkan dosa-dosa. Ya, maka apa? Langsung saja kita sebutkan dengan detak jantung yang sehat gitu ya. Dia hidup dengan segar bugar. Tetapi kalau seandainya dia kafir, tidak memiliki cahaya keimanan, tidak tahu siapa Rabbnya, tidak tahu seharusnya kepada siapa dia beribadah, pada hakikatnya dia tidak lebih daripada seperti ya seonggok mayat hidup. Taib. Ya seperti mayat hidup aja. Dia hidup, ya memang kehidupan mereka kan untuk itu. Orang-orang kafir hidup mereka untuk apa? Hanya untuk fisiknya kan. Mempercantik, mempertampan, memperbaiki tubuhnya. Itu aja yang mereka pikirkan. Gak ada niatan-niatan untuk memperbaiki keimanan. Gak ada niatan untuk meningkatkan ketakwaan dalam ibadah, kualitas bacaan Quran, kualitas hafalan hadis misalnya. Gak ada dalam hati mereka. Ya, hati mereka sudah mati. Hati mereka tidak bisa terarahkan kepada kebaikan. Maka inilah para pemilik hati jenis yang kedua. Ya, atau jenis hati yang kedua adalah mereka yang memiliki hati yang mati. Kemudian jenis hati yang ketiga ya adalah qalbun marid. Orang yang hatinya berpenyakit. Ya, adalah orang-orang yang hatinya berpenyakit. Jenis hati ini tidak sampai kepada jenis hati yang kedua, tidak sampai mati. Tapi kalau dikatakan selamat sebagaimana pemilik hati yang pertama, tidak juga. Karena ada apa? Ada penyakit di sana. Artinya apa? Mereka ini muslim, mukmin, gak sampai menjadi orang kafir. Tidak sampai terjerumus ke dalam kekufuran, kesyirikan yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam, yang membuat mereka kekal di dalam neraka jahannam sebagai mati. Ya, dengan apa? Dengan maksiat. Penyakit yang disebut, yang dimaksud bukan penyakit yang tadi kita sebutkan, ya apapun itu jenis penyakitnya, tetapi bukan penyakit badaniyah. Ya, tetapi lebih kepada penyakit rohaninya, ya, penyakit yang ada di dalam ruhnya. Ya, penyakit. Ya, tetapi sekali lagi jangan pernah menganggap remeh penyakit hati, karena kalau yang diserang penyakit hati, apa kata Allah tadi? Ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Kalau sudah hati yang terkena penyakit, itu akan semakin meradang, akan semakin melebar ke sana kemari, ya. Kalau seandainya hati yang terkena penyakit. Kalau tubuh yang terkena penyakit, ya kita bisa mengobatinya, kita bisa bahkan menjadikan itu sarana kita untuk lebih bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah hati yang berpenyakit, dengan senang maksiat, sulit dinasehati, ya. Tidak bisa diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Taib. Tidak bisa dikasih masukan yang itu adalah masukan yang terbaik sebetulnya untuk dirinya, tapi dia mudah membantah. Ya, ketika diberikan masukan dia bantah. Diberikan masukan dia bantah. Tapi menunjukkan apa? Ada penyakit-penyakit di dalam hatinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, akan tetapi telah tertutup hati-hati mereka. Taib. Karena sebab apa? Karena sebab apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Taib. Kata Nabi alaihi wasallam, idza taib innal abda idza adnaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau dia membuat satu dosa, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau sudah tertutup semuanya, maka itu sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat. Ya, bal rana ala qulubihim, maka tetapi telah tertutup hati-hati mereka. Taib. Ya, maka ini jenis hati yang ketiga. Jenis hati ketiga memang tidak parah, tetapi jangan dianggap remeh. Ya. Memang tidak sampai kepada kafir, artinya kalau seandainya dia masih membawa hati seperti ini nanti di akhirat, dia tidak akan seperti jenis hati yang pertama, enggak akan langsung selamat. Ya. Enggak akan langsung bisa lewat jembatan Shirath. Taib, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi dia akan tergelincir di sana nantinya. Ya. Dia akan lewat ke jembatan As-Shirath. Taib, akan

tapi dia akan tergelincir. Karena yang melewati jembatan dia akan tergelincir, dia akan terjatuh ke dalam neraka. Dia akan disiksa di sana. Melaksanakan ketaatan itu jauh lebih penting. Ya, karena memang ada maslahat di dalam sholat ini. Di dalamnya ada zikir, ada doa, ada hal-hal yang melembutkan hati. Ya, ada perkara-perkara yang betul-betul bermanfaat ketika seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang meninggalkan kemaksiatan, ya tujuannya apa? Tujuannya agar mereka menaati Allah untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Artinya tujuannya sesuatu yang keduanya gitu. Bukan hal yang langsung. Tapi sekalipun ya ada manfaatnya juga. Orang kalau meninggalkan maksiat pasti bermanfaat bagi dirinya. Taib ya, tetapi tujuannya lebih langsung kalau seandainya orang yang saya sedekahkan misalnya, kapanpun bisa dikerjakan, itu namanya apa? Ketaatan. Nah, ternyata ketaatan ini pun itu sangat-sangat berpengaruh erat kepada hati kita. Ya, disebutkan di dalam kitab, ya, al-wajhus sadis, kenapa ketaatan itu lebih penting untuk kita jaga? Anna fi'lal ma'murat hayatul qalbi wa gidha'uhu. Bahwasanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala, ini merupakan bentuk penjagaan terhadap kehidupan hati kita. Ya, justru itulah kehidupan hati. Kalau ditanya memang hati, kehidupan hati itu seperti apa? Adalah hati yang hidup dengan apa? Dengan ketaatan. Baik. Sehingga kalau kita bingung mendefinisikan bagaimana hati yang selamat tercerminkan dari seberapa banyak ketaatan yang mampu dia jaga di dalam kehidupannya. Maka itulah indikasi seberapa selamat hati yang ia miliki. Kembali kepada kitab, ana fi'lal ma'murat hayatul qalb, bahwasanya melaksanakan apa yang diperintahkan, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kehidupan bagi hati. Wa ghidha'uhu, bahkan ini merupakan nutrisi bagi hati. Ya, ini merupakan gizi yang sangat-sangat bermanfaat bagi hati. Kalau tubuh butuh kepada nutrisi, harus ada ini, harus ada itu, harus ada vitamin dan lain sebagainya, ya. Maka demikian, ya, melaksanakan ketaatan pasti hatinya merasa apa? Senang. Ada di hati kita, ya, dengan apa? Dengan jarang ibadah, dengan jarang sholat, dengan jarang baca Quran, dengan jarang berpuasa, ya, dengan jarang melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Tapi wa qurratu ainihi wa ladzatuhu wa na'imuh. Demikian pula kepada qurratu ain. Sebagaimana kita butuh kepada qurratu ain tadi, kita butuh seseorang atau sesuatu yang menyejukkan pandangan kita. Sesuatu yang membuat hati kita bahagia, ya, senang, membuat kita itu merasakan kesenangan, kebahagiaan baru memandang saja. Tapi maka demikian pula hati. Nah, apa qurratu ainnya? Ibadah. Apa qurratu ain bagi hati? Taat. Ya, apa qurratu ain bagi hati? Amalan-amalan soleh. Dengan seseorang sholat sunnah, saum sunnah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam kebaikan, maka itu akan menjadi qurratu ain bagi hatinya. Waladzatuhu, ya, maka dari itu sekali hati dengan menerima ketaatan atau melaksanakan ketaatan-ketaatan, ya, yang tadi dikatakan Subhanahu wa taala, ya. Itu maksudnya yang disebutkan oleh penulis di sini. Wa tarkal manhiyat biduni dzalika la yuhasilu lahu syai'an min dzalik. Fa innahu law taraka jami'al manhiyat wa lam ya'ti bil iman wal a'mal al ma'mur biha lam yanfa'hu dzalika tark syai'a wa kana khalidan mukhalladan fin nar. Ya. Dan meninggalkan kemaksiatan. Kalaupun seandainya seseorang berhasil meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala, semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa taala sama sekali tidak dilakukan oleh dirinya, tidak beriman dan tidak mengamalkan apa yang diperintahkan kepada dirinya. Keimanan jelas itu pun perintah. Itu pun ketaatan. Ketaatan hati kita adalah dengan apa? Dengan iman. Ketaatan anggota tubuh kita dengan melaksanakan amalan-amalan, dia enggak maksiat tapi dia pun tidak taat. Bagaimana kondisinya? Maka perbuatannya berupa meninggalkan kemaksiatan sama sekali enggak bermanfaat. Ya, sama sekali tidak bermanfaat. Sekalipun dia tidak berzina, tidak minum khamr, tidak mencuri, tapi dia enggak sholat misalnya. Tapi dia merasa tidak penting, cukup tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa

taala. Justru tidak ada kebaikan sama sekali kalau dia tidak taat kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi yang penting saya enggak berbuat buruk sama orang. Yang penting saya tidak taat kepada Allah taala, dan itu betul-betul tidak bermanfaat dan dia akan tetap kekal berada di dalam neraka. Itu siapa? Orang-orang yang enggak beriman ya. Orang-orang enggak beriman sekalipun dia enggak maksiat, maka dia tetap kekal berada di dalam neraka. Melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi bersamaan dengan itu dia pun masih maksiat. Ya, dia pun masih bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kondisi orang-orang yang seperti ini ketika ditimbang di mizan, ternyata timbangan amal solehnya lebih berat, dia selamat. Padahal apa? Keselamatan ketika di akhirat. Taib. Wa imma, adapun kondisi yang kedua, najin ba'da an yu'khadha minhul haqqu wa yu'aqaba 'ala sayyi'atihi. Ya. Atau bisa jadi dia selamat juga, tetap selamat, tetapi setelah dia disiksa terlebih dahulu. Setelah dia diazab terlebih dahulu. Ya. Taib. Setelah dia mendapatkan hukuman karena apa? Karena ternyata keburukannya lebih parah, lebih banyak daripada amalan solehnya. Taib. Tapi tetap sama-sama apa? Selamat. Ya, tetap sama-sama selamat kalau mereka taat. Beda halnya tadi. Yang pertama bagaimana? Dia enggak taat. Ya, dia enggak maksiat tapi dia pun tidak mau taat kepada Allah. Dia tidak maksiat tapi dia pun tidak mau melaksanakan ya ketaatan, tidak mau menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Kekal di neraka. Selamat walaupun harus disiksa terlebih dahulu. Ya. Jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketaatan itu lebih penting. Ya, ketaatan lebih utama dan akhirnya sebagaimana tadi kita sebutkan di antara manfaat terbesarnya akan membawa kepada kesehatan hati. Taib. Wa man tarakal ma'murat wal manhiyat fa huwa halikun ghair najin. Adapun orang-orang yang mereka meninggalkan kebaikan atau meninggalkan ketaatan, tidak pula dia maksiat, maka dia halik ghair najin. Dia pasti binasa, tidak akan pernah selamat sama sekali. Wala yanju illa bi fi'lil ma'mur wa huwa tauhid, dan tidak akan mereka selamat kecuali dengan melaksanakan satu perkara yang betul-betul diperintahkan kepada mereka, yang nomor satu yang paling utama, yaitu apa? At-tauhid. Ya, dengan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun kalau tidak dengan tauhid mau punya amalan bagus pun bagaimana? La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kalian syirik kepada Allah, semua amalan akan benar-benar. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan taib tentang kuatnya konsep yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini bahwasanya melaksanakan ketaatan itu tetap jauh lebih baik, lebih kuat ya manfaatnya, lebih besar manfaatnya daripada meninggalkan kemaksiatan. Ya, walaupun sekali lagi ya, jangan sampai dengan pembahasan ini ada di antara antum yang merasa meninggalkan kemaksiatan itu sesuatu yang fine-fine aja. Ya, yang boleh-boleh aja. Cuek aja kalian maksiat misalnya. Ya, cuek aja melakukan ini dan itu. Hati-hati di antara buruknya maksiat. Taib. Adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menghendaki maksiat tersebut ditutupi olehnya. Taib. Di antara keburukan manusia ketika sudah mulai oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya ini diumbar kepada orang lain. Hati-hati. Ya. Ini menunjukkan maksiat ini sudah betul-betul parah. Taib, atau seseorang betul-betul perlu mendapatkan peringatan yang keras karena perbuatan maksiatnya ini. Ya. Artinya tetap yang namanya maksiat tidak pernah ada toleransi sedikit pun. Walaupun kita ada taubat ya, kita istighfar. Artinya jangan pernah menganggap remeh. Tetap yang namanya taubat pun butuh kepada syarat apa? An-nadam, kemudian al-azm ya. Adanya penyesalan dan adanya azm, adanya apa? Tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan. Ya, tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan. Ya, maka dari itu seseorang jangan pernah menganggap remeh yang namanya maksiat. Dan harus kalian ketahui, harus kita semua ketahui bahwasanya taat kepada Allah, melaksanakan ketakwaan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dampaknya, efeknya jauh lebih besar ya, jauh lebih baik daripada meninggalkan kemaksiatan. Taib ya, maka insyaallah itu yang bisa kita sampaikan ya, wallahu alam. Bisawab. Ada pertanyaan?

Ustaz, apa itu istidraj? Ya. Istidraj itu adalah kondisi seseorang ketika dia berbuat kemaksiatan, ya, dan itu tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika maksiat yang dikerjakan oleh seseorang sebetulnya sudah ada teguran-teguran dari Allah, sudah ada peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mengindahkannya, ya, atau tidak mendengarnya. Kalau kita perhatikan kepada pembahasan kita tadi, bagaimana bisa jadi sebabnya? Hatinya yang tidak baik, ya, hatinya tidak hidup, hatinya tidak sehat, tidak menerima peringatan, ya, karena peringatan itu diantara yang bisa menerima adalah apa? Hati seseorang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia menganggap bahwasannya maksiat ini adalah sesuatu yang biasa. Taib. Akhirnya dilakukan terus-menerus, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan peringatan, bahkan mungkin memberikan apa? Istidraj ini. Dibuat dia semakin nyaman di atas kemaksiatannya, dibuat dia semakin enak di atas kemaksiatannya, akhirnya dia tidak mampu meninggalkan kemaksiatannya tersebut. Na'udzubillah. Dan ini musibah. Ya, ini musibah jauh lebih besar daripada kalau seandainya seseorang ketahuan maksiat misalnya. Ya, daripada seseorang ketahuan melakukan perbuatan yang buruk. Maka bisa jadi ini merupakan apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, apa amalan yang paling utama dilakukan dan apakah menebar salam termasuk akhlak mulia yang paling berat di timbangan? Ya, syukran jazakallah. Utama yaitu apa? Menjaga tauhid kita. Menjaga tauhid kita dengan antum belajar meningkatkan kemampuan berakidah antum dengan benar, ya. Kemudian dijaga akidah ini dengan amalan-amalan soleh. Melaksanakan rukun Islam, rukun iman, ya, jaga sholatnya, tambah kualitas sholatnya, taib, demikian pula tambah amalan-amalan sunnah keimanannya. Tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai satu sama lain, kata Nabi. Ya, dan maukah kalian diberitahu tentang satu amalan yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, yaitu apa? Menebar salam di antara kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan ini keutamannya, punya keutamaan tersendiri. Ya, termasuk ke dalam keumuman keutamaan dalil. Nanti mereka akan mendebat dalil. Ya, contohnya Allah Taib istawa alal arsh. Mereka sampai berusaha sekuat tenaga agar kalimat bersemayam di atas arsh di apa Quran-Quran terjemahan itu diganti. Ya, anak lupa sekarang ada yang baru itu terjemahan dari bersemayam di atas arsh itu. Ya, mereka nggak mau menerima Allah bersemayam di atas arsh. Taib, itu diantara buah dari apa? Pemikiran ilmu kalam. Taib. Al-Imam Syafi'i, kata beliau, hukum benar ini yang akan menjadi pijakan yang kuat bagi kalian. Taib. Dan nantinya, kalau kalian sudah tahu ketika menyentuh sedikit-sedikit tentang ilmu kalam, oh tahu, karena ini salah, karena bertentangan dengan prinsip ini, prinsip ini, prinsip ini. Ya? Taib. Hati-hati. Kalau dulu mungkin kita di antara syubhat yang ada, syubhat-syubhat masalah bid'ah, ya masalah bid'ah dalam amalan gitu ya. Taib, atau masalah syahwat, masalah ini. Dan sekarang mulai syubhat masalah akidah. Ini yang berbahaya. Mana merindingnya para sahabat ketika bertanya ini kepada Nabi. Apakah engkau melihat Rabbmu, ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya, taib. Nanti antum pelajari lagi. Ar-Razi itu salah satu orang-orang yang berpemahaman dengan ahli ilmu kalam, ya, termasuk ahli kalam yang banyak dinukil, dan ada juga penukilan bahwasanya di akhirnya pun dia bertaubat. Taib. Tuhan itu enggak boleh punya kehendak. Kalau punya kehendak berarti tidak sempurna. Itu kata siapa? Kata mereka. Kalau kata muslim apa? Wallahu fa'alun lima yurid, jelas selesai. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Enggak mau yang mereka, menurut mereka bahwasanya sifat ketuhanan itu adalah seperti ini. Ya. Taib. Oleh karenanya belajar-belajar lagi, lebih kuat lagi belajar akidah, lebih kuat lagi belajar manhaj, ya, agar kalian bisa nanti siap ketika melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Taib. Afan Ustaz, apa keutamaan puasa? Makanya menyembelih hewan kurban di tanggal 10 itu yang terbaik. Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah mampu mengalahkan amalan tersebut. Walal jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, tidak juga. Jihad ini tidak bisa mengalahkan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 9, tanggal 10 gak boleh.

Saum ya, hari Id gak boleh saum. Tanggal 1 sampai 9 antum saum itu boleh. Ya, keutamaan dapat dari keutamaan amal soleh. Tapi tidak ada dalil khususnya gitu ya. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, bagaimana atau apa cara agar hati kita tidak merasa gundah dan ketika kita berpikir yang baik tapi tetap datang pikiran yang buruk? Bagaimana cara menghilangkannya dan apa doanya? Doanya secara umum doa apapun Allah bersihkan pikiranku atau apapun itu silakan. Ya, jangan kebingungan mencari doanya. Kemudian selanjutnya bagaimana agar tidak merasa gundah? Di antara kesalahan tapi betul-betul mentok nih semua yang antum miliki dari solusi-solusi ya. Yang antum pikirkan solusinya begini-begini ternyata semuanya tidak ada solusinya. Sisa apa? Bukan sisa. Harusnya yang harus kita kuatkan apa? Tawakal sama Allah. Nikmat hidup kita. Ya. Tapi semua masalah selesai. Mau segundah apapun, separah apapun masalah kita rasakan, kalau kita ingat kita harus tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, ya maka semua masalah selesai. Taib, ya. Maka dari itu belajar untuk banyak menghidupkan hati dengan amalan-amalan seperti tadi. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa ciri-ciri akan datangnya Dajjal? Lagi-lagi bertanya tentang ini ya. Ciri-ciri datangnya Dajjal, satu hal ini akan terjadinya nanti ya, bukan di masa-masa sekarang ya. Taib, salah satu yang disampaikan oleh Ibn Kathir, ketika datang Dajjal, kaum muslimin itu sedang berperang. Ya, kaum muslimin sedang berperang melawan Roma, kalau enggak salah Romawi, bangsa Romawi. Ya wallah alam ya, kalau sekarang ya bangsa mereka mungkin Sarbu Jahid lah yang paling paham ya, siapa-siapa orang-orangnya gitu atau bangsa-bangsa yang mananya. Yang pasti kaum muslimin ketika itu sedang perang dan mereka menang. Ya, kaum muslimin menang. Ketika sedang mengambil harta rampasan perang, datang berita kepada mereka, Dajjal sudah keluar. Semua rampasan perang ditinggalkan, perbekalan dilemparkan, semua kaum muslimin pulang ke rumahnya, membawa anak istrinya, semuanya diselamatkan, pergi menjauh ke gunung-gunung. Ya, untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Tapi saking parahnya fitnah Dajjal, dan mereka orang-orang yang faham ya, mereka gak berani dekat-dekat. Mereka gak berani mendekati Dajjal ini. Karena banyak orang yang mengaku akan melawan Dajjal, akan memerangi Dajjal. Ketika sudah dekat dengan Dajjal justru malah jadi pengikut banyak. Ya, banyak yang seperti itu. Ada juga istilah Aswan itu daerah-daerah Iran ini. Ya, sehingga mereka hijrah ke Madinah. Mereka nyela-nyela penduduk Madinah. Ya, bahwasanya mereka nanti akan ada nabi yang bersama mereka. Ternyata nabinya orang Arab. Ya, ternyata nabinya bukan lebih detail. Taib. Ya, tujuannya untuk apa? Ingat, tujuannya untuk menguatkan keimanan antum terhadap hari akhir ya. Mempelajari hal ini untuk lebih menguatkan keimanan terhadap hari akhir. Taib. Ya, walaupun mungkin agak sedikit seru gitu ya. Sepertinya kalian merasa gitu ya. Mempelajari ini tentang Dajjal, tentang perang-perang akhir zaman ya. Taib, silakan baca Al-Bidayah wa Nihayah tuh, baca yang panjang itu ya. Di sana dijelaskan sangat detail ya, sangat detail sekali oleh Ibn Kathir rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Ana bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan, ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dan kami sebelum kami undur diri, kami informasikan bahwa untuk kajian besok insyaallah besok ada kajian khusus

0: kunjungan Al Ustaz Abdurrahim Samsur MA dan Ustaz Ahmad Kamal SC ke Mahad Tarbiyah Sunnah Tahfidz pada maghrib sama dengan selesai, masih di hari yang sama, yaitu pada maghrib yang disampaikan oleh Al Ustaz Abdurrahim Samsuri MA, ya, diselenggarakan di pada maghrib sampai dengan selesai. Lalu dilanjut di hari Kamis pada subuh insyaallah nasihat menuntut ilmu yang disampaikan oleh Al Ustaz Ahmad Kamal LC Hafidzahullah Ta'ala di pada subuh sama dengan selesai. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan.
1: Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih, mari bertuju atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Assalamualaikum waqulat samawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sembah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum

0: tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadin abdu wa rasuluh, amma ba'ad. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap. Baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Ya, ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Akhirihim illa hasaidu al-sinati." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka.